0: Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bolete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan yang kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting di mana teman sebaya
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.
6: Oh,

hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu sengaja diumbar atau?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Biro Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah. Selamatkan kepada kita dimakamkan di Makam Baqi. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baqi kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang kita dokter bersama almarhum Bapak Bapak Yaman Syawal dan saya Kitus Nabi.
6: Sementara itu, saudara pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang mereka
0: Ilham.
8: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau almusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Nah, yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
12: Terima kasih.
10: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi, sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem. Kebijakan ini pendengar menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan dari orientasi eksploitasi menuju keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut tertuang dalam keputusan gubernur tentang pencadangan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di perairan Teluk Saleh. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB juga juru bicara Pemprov NTB mengatakan konservasi menjadi pondasi utama dalam pembangunan kawasan Teluk Saleh. Menurut beliau, seluruh aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan. Pendekatan tersebut dilakukan agar pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem laut yang menjadi kekuatan utama Teluk Saleh. Pemerintah daerah juga telah menilai kebijakan itu dapat memberi kepastian arah investasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi, kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting dalam tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Bagian paling bernilai ekonomi adalah bijinya. Biji kacang hijau direbus hingga lunak dan dimakan sebagai bubur atau dimakan langsung. Biji matang yang digerus dan dijadikan sebagai ondende, bakpao atau gandasturi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, hari ini hari Minggu 10 Mei 2026, kami hadirkan ibadah Minggu untuk saudari kita umat Kristiani. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin tidak bisa mengikuti ibadah langsung di gereja, bisa mengikuti siaran yang akan kami siarkan langsung dari GBI Rock Mataram. Selamat mengikuti.
4: Segenap hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.

0: Shalom semua warga kerajaan. Kalau kita bertahan menghadapi ujian ataupun pencobaan, maka seperti janji Tuhan, kita menerima reward from the Lord. Di Ibrani pasal 6 ya, ditunjukkan bahwa ayat 10, bukan Tuhan itu lupa atau tidak adil, unrighteous, sehingga lupa apa saudara tabur. Terutama buat Anda semua yang melayani Tuhan dengan setia. Nanti kalau hari Natal tahun ini, anugerah Tuhan saya melayani dia 46 tahun. Segala puji bagi namanya. Dan di Bali 36 tahun. Dan saya harus tahu bahwa semuanya itu terjadi karena bukan cuma iman, tapi juga kesabaran dan keteguhan, perseverance. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya pengharapan itu bukan cuma jauh, tapi jadi milik kita. Di Amai 12 dijelaskan iman dan kesabaran. Sekali lagi, kalau iman saja gak cukup, tetapi iman dan ketekunan, iman dan kesabaran. Mungkin lah pernah dengar, saya belajar teknologi sipil itu cuma 5 tahun. Ya, jadi sarjana teknik sipil, tapi tekunologi saya masih belajar sampai sekarang. Apa yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan? Kebosanan. Dan mengira Tuhan itu lupa. Mengira Tuhan itu yaitu demensia, tidak, dia tidak lupa. Dia sedang membentuk di dalam diri kita. Membentuk satu kualitas. Sebab kita tahu iman itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Ya, bukan cuma iman, tapi kasih itu sabar. 1 Korintus 13 dan ditutup dengan panjang sabar, saudaraku. Makrotimia, panjang sabar. Dan firman Tuhan ketika memberikan janji pada Abraham bahwa keturunan jadi berkat, dan juga dikatakan bagaimana dia akan bukan cuma jadi berkat tetapi diberkati luar biasa, dan oleh keturunannya itu Kristus segala bangsa akan menerima berkat dan janji Allah. Dan dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Kapan itu? Kejadian 22. Ketika dia menguji Abraham, dan pada saat itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Janjinya luar biasa. Dia bersumpah demi dirinya. Siapa Tuhan perlu bersumpah? Tidak perlu dong. Kalau ada orang suka berkata bersumpah, hati-hati, dia pendusta, saudara. Karena ada yang lebih tinggi. Orang lain bersumpah demi Tuhan, demi apa saja. Tapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sebab yang suka bimbang itu adalah Abraham dan kita. Bapak orang percaya loh. Dan kita tahu bagaimana dia menunggu kian lama, tidak bisa. Isinya punya ide lebih baik menurut mereka. Hampiri Hagar, hambamu itu. Dan sampai sekarang peperangan terjadi antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari Ishak keluar Yakub, yaitu Israel, melawan Ismail sampai hari ini. Donald Trump tidak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, oleh iman dan ketekunan kita menerima janji Tuhan. Saya sebagai seorang pria dan sebagai suami, tentu saja ingin punya anak. Dan saya memberi nama istri saya itu Sarah, saudaraku. Yang aneh barusan ini, usia kami lebih 70 tahun, ada seorang hakim yang juga melayani Tuhan. Dia berdoa supaya istri saya punya anak. Istri saya tidak mau. Tetapi yang lebih dari itu, saya mau beritahu dalam segala perkara, iman dan ketekunan, barulah kita menerima pemenuhan janji Tuhan. Dan selain daripada itu, kita menjadikan pengharapan kita yaitu sesuatu milik yang pasti. Saya bermimpi untuk mendirikan 1000 gereja buat Tuhan. Dan itu melalui hal yang tidak mudah, saudaraku. Ya. Sekarang ini 560 sekian dan 1000 itu saya kelihatan. Kita ada di lereng gunung. Tetapi Tuhan berkata, mimpimu terlalu kecil. If God is your senior partner, make sure mimpimu itu akan pasti gagal kalau tidak ada Tuhan. God bless you. Tekun dan sabar. Sing sabar lan mantep. Tekan pungkasani. Itu bahasa Ibrani. Yang sabar dan tekun sampai kesudahannya. God bless you. Amin.
1: Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan, dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih untuk pernyataan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sekalipun melupakan kami, anak-anakmu Tuhan. Kau Immanuel, Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang menuntun kami hari lepas hari, yang membawa mata kami untuk melihat keajaiban kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan kasih karunia Tuhan, sebab Engkau ada dalam kehidupan kami dan Engkau adalah sumber kehidupan bagi setiap kami. Sore hari ini biarlah firman yang disampaikan boleh mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh amat sangat baik dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak mengerti, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, Tuhan cuma mengajarkan kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Berbicara atas kami Tuhan, kami siap dibentuk, kami siap diarahkan, kami siap diajar, bahkan kami siap dihajar untuk kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Raja yang mulia. Jangan turun dulu sebentar, saya kenalkan ini tim kami. Ya, sini dulu. Ya. Terima kasih buat para leader yang ada di tempat ini, ya, dari Bapak Gembala senior, Bapak Gembala dan penatua semua yang mengizinkan kami untuk boleh hadir. Saya perkenalkan ini tim kami. Kami baru aja dengan kemurahan Tuhan tanggal 8 Agustus kami mengadakan live recording di Mataram dengan tema Rise and Shine. Inilah tim kami, tim Revel Worship, ya. Revelation Worship. Biarlah pujian lagu-lagu yang kami buat di Mataram saudara itu boleh sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Supaya Tuhan dikenal, supaya Tuhan bisa dimuliakan. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Makasih. Istri saya juga boleh bangkit berdiri, ya. Hari ini saya kasih tugas 3 kali berdiri. 3 kali saya kenalkan saudara. Istri satu-satunya yang paling cantik buat saya saudara. Oke. Ya, terima kasih semua tim. Ya. Puji Tuhan. Ya, sungguh satu sukacita kalau saya boleh diizinkan melayani sekali lagi. Dan ibadah 1, ibadah 2 saya sampaikan tentang spiritual fit and proper test. Sore hari ini saya kasih judul khotbah saya simple banget, gosong saudara. Gosong itu artinya udah kebakar sampai udah sisa apa, sisa abu-abunya aja saudara, ya. Gosong saudara. Saya ambil di Elijah story, saya akan cerita tentang seorang nabi yang bernama Elia. Kenapa saya sampaikan ini saudara? Karena ini relevan banget dengan kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sebagai gembala yang mengembalakan jemaat saudara, gak lepas dari namanya orang jemaat punya masalah dan kemudian mereka konseling kepada gembalanya. Dan di satu sisi saya menemukan bahwa memang ada banyak orang-orang yang sedang burn out saudara. Terbakar habis, imannya masih ada, tapi pengharapannya mungkin sudah habis, lenyap gak tahu kemana saudara. Tema kita dalam minggu ini adalah enduring in trials, bertahan dalam pencobaan. Pak Arifin, gembala senior kita udah bilang tadi kan, bertahan, tekun, setia, tahan uji. Nah ini penting buat setiap kita. Bapak ibu saudara, dalam dunia kerja kita ketemu dengan kata fit and proper test. Untuk manajer-manajer khususnya HRD, ya, untuk rekrutmen harus orang-orang akan lewatin interview atau wawancara, pasti ada kaitan dengan fit and proper test. Fit ini untuk menemukan kecocokan secara karakter. Kita harus tahu semua kita ini adalah anak Tuhan. Setuju, anak Tuhan angkat tangan. Yang enggak angkat tangan anak setan. Sorry, ya. Ya, kita semua anak Tuhan, ya. Jadi cuman masalahnya begini saudara, betulkah di dalam perjalanan hidup kita, kita fit, kita bisa membuktikan sebagai anak Tuhan, kita punya kecocokan karakter dengan karakter Tuhan. Banyak loh anak-anak Tuhan yang Tuhan ajarkan sabar, tapi dia enggak saudara. Emosional, meledak-ledak, menyakiti hati orang dengan perkataannya, mengutuki orang lain. Saya bilang enggak fit, enggak cocok model yang kayak gini. Setuju ya? Halo, ini kalau udah mulai disinggung kayak gini, seorang mulai mukanya gak senang sama saya. It's okay, saudara. Ya, kepribadian, karakter ini penting. Kemudian kita bicara hal yang kedua, proper test. Proper ini bicara tentang uji kelayakan. Saya percaya, saudara,
Kalau sampai dengan hari ini kita boleh berdiri di tempat ini, kita boleh dipercayakan beberapa hal, entah itu dalam keluarga, dalam bisnis, profesi atau apapun saudara, kemampuan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa semua sumber, semua source itu datangnya dari Tuhan. Kita boleh belajar, kita boleh lakukan apapun, tapi tanpa hikmat Tuhan, semuanya sia-sia. Amin. Kita ketemu dengan seorang yang sangat berhikmat yang bernama Salomo. Firman Tuhan berkata, Salomo putra Daud memiliki hikmat yang luar biasa. Yang sampai dengan hari ini pun, kalau saudara tahu AI, ChatGPT dan sebagainya itu canggih banget ya. One touch, saudara tanya apa saja, dia bisa jawab. Tapi firman Tuhan bilang begini, enggak ada satu orang pun yang lebih berhikmat daripada Salomo. Dalam kitab Pengkhotbah dia bilang apa? Semua yang ada di bawah langit ketemu dengan kata sia-sia. Betul saudara? Orang lakukan semuanya. Kalau dia gak ada di dalam Tuhan, dia akan ketemu sia-sia. Yang menjadi akhir adalah sebuah kekecewaan. Hari ini kita mau belajar dengan baik sama-sama saudara. Bagaimana kita setiap hari dalam tes kehidupan, ujian kesabaran, ujian ketaatan, ujian komitmen kita, kita ditemukan fit and proper sebagai anak-anak Tuhan. Nggak ada yang bilang amin? Karena satu kali nanti saudara akan ketemu dengan ayat, Tuhan akan bilang begini, aku nggak kenal kamu. Atau kemudian Tuhan juga berkata begini, kamu adalah hambaku yang baik dan setia. Masuk, ayo masuk gabung dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang kita kejar saudara. Perkenanan daripada Tuhan. Tapi perkenanan ini sekali lagi berkaitan dengan fit atau tidaknya karakter kita, gaya hidup kita dengan Tuhan yang kita akui sebagai raja dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara, saya kembali kepada Elia. Elia adalah sang pembawa api yang burn out, yang gosong saudara. Satu pemikiran yang sederhana begini saudara. Kita belajar hari ini bahwa Allah saudara dan saya tidak selalu hadir dalam gemuruh suatu suasana yang spektakuler. Kadang-kadang Tuhan itu datang dalam keheningan yang menyembuhkan saudara. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Elia. Nanti saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena saya gak punya waktu untuk eksposisi karena ini terlalu panjang saudara. Nah, tapi kita melihat di sini Elia adalah nabi yang membawa api. Dia yang berdoa kepada Tuhan dan api turun dari langit membakar persembahan yang disiapkan oleh Elia. Ada dua persembahan, yang satu oleh nabi-nabi Baal, 450 orang banyaknya, melawan Elia yang seorang diri, berdiri berhadapan dengan semua lawan Allah saudara. Kita melihat dia adalah pembawa mujizat. Dia adalah orang yang mengguncangkan tatanan keagamaan, kepercayaan yang ada di bangsa Israel pada waktu itu. Karena dengan adanya Isabel, istri daripada Raja Ahab, Isabel ini membawa penyembahan kepada Baal, kepada seluruh bangsa Israel. Elia tidak terima itu. Dia katakan Allah adalah Allah yang cemburu. Kamu boleh pilih mau Allah atau mau Baal. Cuman itu aja. Tapi bangsa ini karena rajanya adalah Ahab, dan sayangnya Ahab ini adalah kategori para pria yang takut dengan istri. Istrinya ini jahat, bawa penyembahan yang salah. Akibatnya seluruh bangsa menjadi penyembah berhala, saudara. Dan Elia juga adalah simbol kuasa Allah di zaman kemerosotan iman. Tapi kita melihat, saudara, di tengah keberhasilannya dia sebagai seorang nabi yang diurapi Tuhan, saudara, dia mengalami yang namanya gosong. Dia mengalami burn out, saudara. Saya pelajari cukup lama tentang Elia. Saya seringkali gak masuk akal kok bisa ya. Kita melihat kualifikasi daripada Elia ini gak main-main loh, saudara. Oleh sebab itu di bagian pertama yang mau saya bahas di sini adalah ujian api, saudara. Ketika kekuatan manusia tidak cukup untuk melayani Tuhan. Kita lihat Elia lulus
di panggung saudara. Api turun dari langit. Dan kemudian yang terjadi adalah Elia menyembeli 450 nabi Baal saudara. Di tepi sungai Kison. Dia menang spektakuler. 1 lawan 450. Belum nabi Asyera. 200-an orang saudara. Itu bukan lawan yang sedikit saudara. Di sini yang mau saya ingatkan kepada setiap kita. Kita mungkin kecil di mata dunia. Kita mungkin kecil di mata orang lain. Tapi saudara dan saya punya Roh Kudus yang jauh lebih besar pada semua roh yang ada di muka bumi ini. Boleh berikan tepuk tangan buat Raja yang mulia. Come on. Sadari itu. Kita dapat mandat ilahi. Untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dunia kerjakan. Tapi bukan untuk mengejar kemuliaan bagi diri kita. Sayangnya saudara, di panggung, di dunia pelayanan mungkin kita kelihatan hebat, spektakuler. Tapi kita roboh di ruang batin kita saudara. Kita mengalami yang namanya exhausted, kelelahan eksistensial saudara. Tuhan gak lagi eksis dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar kisah Elia saudara, ini memperlihatkan bahwa yang namanya ujian spiritual itu bukan hanya tentang your faith, tentang iman saudara dan saya, bukan. Tapi ini bicara tentang kesehatan emosi kita di tengah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan apa sih? Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Bukan supaya kita kaya secara materi, bukan supaya kita terhormat secara kedudukan, bukan. Itu bukan esensinya. Panggilan Tuhan yang paling mulia adalah kita yang rusak gambar dirinya, yang hancur kehidupannya, mau dikembalikan kepada gambar Allah yang luar biasa. Wow, what amazing. Ini message yang penting buat diri saya. Masa lalu saya gak baik-baik saja saudara. Saya gak bisa lihat masa depan saya. Tapi di tengah kegelapan itu Tuhan bilang, I love you. Aku mengasihi kamu. Aku pilih kamu. Dan aku mau kamu jadi serupa dengan aku. Bayangin. Jadi sama dengan Allah yang dengan perkataannya berkata, jadi, langit jadi, bumi jadi, semuanya jadi. Lu coba lihat orang-orang di sebelah saudara, orang-orang keren, coba lihat. Hey, kita punya potensi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan dengarkan hoax bilang, oh kamu gagal, kamu gak bisa. Iya memang saya pernah gagal, tapi saya tahu identitas saya. Saya bisa lakukan apa saja selama Allah berkenan melakukannya melalui hidup saya. Dan good newsnya adalah Tuhan gak mau saudara dan saya hancur. Tuhan mau namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Please baru bangga sedikit dong jadi anak Tuhan saudara. Please deh. Jadi anak Tuhan ya gereja, kenapa gitu Tuhan banyak masalah. Saudara itu gayanya setan. Oke. Gaya yang Tuhan mau adalah percaya dan bersyukur. Katakan sama saya. Percaya dan bersyukur. Oke. Secara logika kita bilang masalah kita terlalu besar. Bandingkan dengan Allah yang maha besar. Maka masalah kita akan jadi kecil saudara. Jangan lebaylah saudara jadi anak Tuhan. Gak usah lebay-lebay gitu saudara. Makanya saya bilang mari kita belajar. Supaya mata rohani kita ini lebih terbuka daripada mata jasmani kita. Saya mau tanya, saudara tahu? Saudara bisa lihat Tuhan di sini? Saudara bisa melihat malaikat Tuhan? Gak bisa. Tapi saudara percaya dia ada kan? Dan dia ada dalam kehidupan kita. Dan dia berbicara melalui firman-Nya. Dan dia berbicara melalui saya hari ini. Karena semuanya ini untuk mengajarkan kita tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Nabi apa yang dilakukan oleh Elia secara fit saudara. Dia lolos banget. Luar biasa banget. Propernya, kemampuan, dia hebat saudara. Bayangin, dia berdoa. Dia bilang langit, jangan turunkan hujan. Elia manusia biasa. Saya manusia biasa, setiap kita manusia biasa, tapi karena kita punya roh yang luar biasa, apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa jadi di muka bumi ini. Kita rock loh saudara, representative of Christ Kingdom, jangan main-main saudara, senggol bacok saudara. Lah iyalah, kita selalu dengar iblis ngomong, kamu cuma lulusan SD, kamu gak bisa buat apa-apa. Emang kalau kita lulusan SD, emang Tuhan gak bisa pakai kita? Hei. Tuhan bisa pakai bayi-bayi untuk menceritakan kemuliaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Anak remaja, anak-anak muda bisa bernubuat. Dan itu terjadi. Enggak ada yang penting gini loh saudara.
izinkan, buka ruang untuk Tuhan lakukan hal apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Mari kita bilang sama Tuhan, not my will, but your will be done. Kalau Tuhan mau, dia bisa. Bayangin, Elia manusia biasa, dia doa, dia perintah langit, gak boleh turun hujan. Saudara tahu gak yang namanya Baal itu? Elia itu ada di dalam peperangan rohani, berhadapan langsung dengan yang namanya Baal. Baal ini dewa kesuburan, saudara. Dewa kesuburan ini juga bicara tentang hujan pada musimnya. Tapi langsung dia hajar oleh Elia di titik pusat kekuatan daripada Baal. Supaya orang Israel tahu, kamu harus lebih percaya kepada Allah Israel yang bawa kamu keluar melalui 10 tulah yang hebat, yang luar biasa, yang manusia biasa gak bisa lakukan. Supaya kamu tidak lagi dijajah oleh Mesir. Supaya kamu dibawa keluar kepada negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Sampai dengan hari ini, saudara, negeri perjanjian itu ada. Apa itu, saudara? Kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Itu sorga. Amin, saudara. Saudara percaya Tuhan memerintah di sorga? Kapan kita bisa rasakan sorga? Waktu kita izinkan Tuhan perintah hati dan pikiran kita untuk taat, mengasihi Tuhan tanpa syarat, lebih daripada semua yang kita hadapi dalam dunia ini, saudara. Come on, wake up. Jangan jadi pengecut, saudara. Kemudian cerita kedua kita lihat 450 nabi Baal. Dari pagi sampai sore mereka sampai tore-tore tubuh mereka. Ayo Baal, turunkan api. Karena dia juga dikenal sebagai dewa petir, saudara. Gak bisa buat apa-apa. Kita belajar tadi di ibadah kedua, saudara. Setiap orang percaya itu ada pagar pelindungan dari Tuhan buat kita. Kalau bukan atas seizin Allah, pagar itu gak diangkat. Iblis gak bisa sentuh, saudara. Tapi kalaupun pagar itu diangkat, saudara, waktu masalah dan tantangan datang dalam kehidupan kita, problem demi problem datang dalam kehidupan kita, waktu kita melekat kepada Tuhan, saudara, kita gak pakai kekuatan kita, kita mengandalkan Tuhan, selangkah demi selangkah kehidupan kita dituntun oleh Tuhan, kita pasti menang. Amin, saudara. Saya gak percaya ada kekalahan kalau Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan bilang begini, kalau kamu bersama dengan aku, siapakah lawan kamu? Tangkap itu dengan baik, saudara. Pertanyaannya, kenapa kita takut? Karena kita gak yakin bahwa kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada dalam kita. Kekristenan itu selalu saya bilang simpel, itu cuma antara kita dengan Tuhan aja. Oke? Bukan Tuhan jadi hamba kita, enggak. Kita jadi hambanya Tuhan. Makanya jangan sok ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, saya maunya begini, boleh punya keinginan. Tapi kembali saya bilang, not my will, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi saya bangkrut, Pak. Enggak masalah. Selama Tuhan tetap ada bersama dengan kita, selama hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan, percayalah, mendung itu enggak selamanya kelabu, saudara. Amin. Kalau hujannya udah turun, ya cerah lagi, saudara. Amin. Saya percaya, saudara, gak ada masalah apapun yang tidak akan bisa terselesaikan tanpa Tuhan. Semua bisa selesai kalau kita andalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nah, saya bilang Bapak Ibu Saudara, kita lihat kembali. Tapi kemudian, saudara, yang terjadi adalah setelah Elia menang besar di panggung, dan kemudian sebagian orang Israel waktu itu berkata begini, yang benar adalah Allah yang disembah oleh Elia. Allah yang membawa kita keluar dari penjajahan Mesir, itu Allah yang benar, bukan Baal. Itu proof, itu terbukti, saudara. Tapi masalahnya adalah kemudian datang intimidasi dari seorang perempuan, seorang wanita, seorang ratu memang, yang bernama Isabel. Kasih tahu kepada pesuruh, sampaikan kepada Elia, kalau enggak waktu yang sama, jam ini, saudara, kalau enggak kepalanya Elia lepas daripada kepalanya. Jangan panggil dia Isabel. Saudara, berita sampai kepada Elia. Elia ini sebenarnya harusnya rohnya menyala-nyala, betul ya? Coba saudara bayangin gini ya. Saudara doain ya orang kerasukan setan. Setannya keluar, saudara, ya kan? Saudara semangat gak? Kayaknya saudara gak semangat deh. Saya berhenti aja ngomong dah. Hah, gimana sih? Dia aja ngomong serius, saya ngomong serius, saudara. Oke? Kok kayak orang gak percaya gitu? Gimana sih? Ya, nah, saya percaya roh kita pasti menyala-nyala kan. Lihat mujizat, menyala-nyala. Ya gak mungkin jadi mungkin. Tuhan buat. Bukankah roh kita semakin menyala-nyala, iman kita semakin dibangkitkan, saudara? Dengar.
Gak masuk akal Elia diintimidasi, dia depresi, stres, bahkan pingin mati. Cukuplah itu Tuhan, ambillah nyawaku. Loh, nabi saudara, di dalam waktu yang tidak terlalu, selang waktu yang gak begitu lama. Tapi saya belajar sesuatu saudara, gak ada sesuatu apapun yang bisa mempertahankan kekuatan itu kalau kita gak selalu terhubung dengan sumbernya, dengan Tuhan kita. Saya gak tahu apa yang dialami oleh Elia. Nanti kita akan lihat what is the reason, apa alasannya kenapa dia mengalami yang namanya gosong. Dia kehilangan pengharapan sampai dia pingin mati saudara. Di dalam satu Raja-Raja 19 ayat 3-4 saya persingkat aja. Dikatakan Elia takut, lalu dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan kemudian di 1

0: sumpah nyawaku. Saudara lihat, pahlawan iman. Orang yang turunkan api, orang yang perintahkan langit untuk tidak turunkan hujan, dia minta mati, saudara. Saya pernah alamin itu. Saya gak tahu saudara pernah alamin apa enggak. Saya cuma bilang begini, setiap hari saya latih mata saya untuk melihat mujizat Tuhan. Supaya saya belajar bersyukur sama Tuhan. Amin. Kita susah bersyukur kenapa? Karena kita punya keinginan terlalu besar. Kita gak bisa menghargai apa yang ada di tangan kita. Saya mau tanya saudara, sehat hari ini? Saudara sehat? Bukankah itu mahal harganya saudara? Saudara bisa lihat saya kan? Ya kalau saudara bisa, masih bisa melihat, saudara gak perlu operasi mata atau ganti mata dan sebagainya. Saudara saving miliaran rupiah. Bukankah itu satu anugerah dan kemurahan Tuhan? Yang kita mau hal-hal yang memang Tuhan bilang kamu jangan kejar itu. Kita kejar saudara. Mari kita stres depresi. Udah tenang aja. Be yourself in God's sight. Jadilah dirimu sendiri di hadapan Allah. Ada waktunya Tuhan buat mujizat dan spektakuler. Iya. Tapi semua kembali. Berasal dari Tuhan. Dan dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Nah saya mau ajak kita melihat kondisi psikologis yang dihadapin saudara. Ini namanya adalah post adrenal burnout saudara. Keren ya bahasa Inggris.
1: Ya pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, demikian rangkaian ibadah minggu untuk umat Kristiani hari ini. Kita lanjutkan untuk merangkai NTB siang ini masih bersama saya dengan Putri Mentari.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana melakukan reformulasi kebijakan belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD. Sekretaris Daerah Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan, reformulasi tersebut akan mulai dibahas dalam APBD perubahan tahun 2026. Menurutnya penataan ini penting untuk menciptakan kondisi fiskal daerah yang lebih sehat, seimbang antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Budi menjelaskan kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pan-RB.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Lintas Informasi barusan menjadi penutup tugas saya pagi hari ini. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Beni Pratama, yang menemani Anda untuk merangkai NTB Siang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan selamat jumpa.
6: Indonesia, pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamo, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamo tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamo, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita.

butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamat pagi pendengar, Minggu 10 Mei 2026 di Indonesia Layak Anak bersama saya Beni Pratama. Di Idola kali ini kami ingin mengajak Anda untuk membahas lebih dalam tentang kesehatan anak di Indonesia yang tentunya masih banyak menghadapi tantangan serius, terutama masalah stunting yang menurut data mencapai 19,18% di tahun 2024, di mana 1 dari 5 anak berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, masalah utama meliputi gizi buruk, kemudian juga tingginya angka obesitas, 19,17% pada anak 5 sampai dengan 12 tahun. Kemudian kurangnya imunisasi lengkap dan juga ancaman penyakit menular dan juga tidak menular. Untuk stunting ya, prevalensinya mencapai 19,18% di tahun 2024 dengan angka tertinggi di wilayah Indonesia Timur. Kemudian untuk obesitas dan gizi, 19,17% anak usia 5 sampai dengan 12 tahun mengalami kegemukan atau obesitas. Sebaliknya, gizi kurang juga masih menjadi isu yang harus segera ditangani. Di lingkup kesehatan remaja, pendengar, anemia atau kurangnya zat besi, kemudian juga merokok ya, ini menjadi isu dengan jumlah 55,3% remaja laki-laki usia 15 sampai 19 tahun. Tentunya ini menjadi masalah yang serius yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kemudian penyakit menular seperti diare, demam, dan juga infeksi telinga masih sering terjadi. Cakupan imunisasi lengkap baru 56,14% pada anak usia 12 sampai dengan 23 bulan di tahun 2025.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, untuk stunting berdasarkan survei status gizi Indonesia 2024, stunting nasional berhasil ditekan hingga 19,8%. Capaian ini melampaui target awal sebesar 20,1% dan merupakan pertama kalinya dalam sejarah angka stunting Indonesia berada di bawah 20%. Namun terdapat disparitas wilayah yang besar. Untuk wilayah Bali 8,6%, kemudian di Jawa Timur 14,7%, di Kepulauan Riau 15%. Nah, untuk angka stunting tertinggi ada di wilayah Nusa Tenggara Timur 37% dan Sulawesi Barat 35,4%. Di sisi lain, sekitar 19,7% anak usia 5-12 tahun mengalami obesitas. Stunting dalam jangka panjang justru meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan juga obesitas di masa dewasa akibat gangguan metabolisme. Memasuki tahun 2026, pendengar, Indonesia dikejutkan oleh data kesehatan mental anak. Melalui program cek kesehatan gratis 2025-2026, ditemukan bahwa dari 7 juta anak yang diperiksa, hampir 10% menunjukkan indikasi masalah kesehatan jiwa. Gejala kecemasan ini dialami oleh sekitar 338 ribu anak atau 4,4%. Kemudian gejala depresi ini dialami oleh sekitar 363 ribu anak atau sekitar 4,8%.
1: Oh, I'm feeling so sleepy. You know what? It's going to be a good day today.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 hingga April masih tergolong rendah. Dari total APBD sebesar 2,48 triliun, anggaran yang telah terrealisasi baru sekitar 744 miliar atau 30%. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan kondisi rendahnya realisasi fisik dan keuangan pada awal tahun merupakan hal yang biasa terjadi dalam siklus pelaksanaan anggaran daerah. Biasanya akan meningkat di triwulan ketiga. Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu kendala utama rendahnya realisasi belanja ialah proses penyusunan detail engineering design yang masih berlangsung di sejumlah proyek pembangunan. Pihaknya menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah segera menjalankan kegiatan yang telah siap, terutama proyek fisik yang dinilai mampu mendorong percepatan penyerapan anggaran.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pangeran, Anda masih mendengarkan Pusat RRI Mataram. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendengar menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem. Kemudian kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan dari orientasi eksploitasi menuju keberlanjutan lingkungan. Nah, langkah tersebut tertuang dalam keputusan gubernur nomor 100.3.3.1 196 tahun 2026 tentang perencanaan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di perairan Teluk Saleh. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB juga juru bicara Pemprov NTB Dr. Haji Hasanul Khalik ini mengatakan bahwa konservasi menjadi pondasi utama dalam pembangunan kawasan Teluk Saleh. Menurutnya pendengar, seluruh aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan. Dalam keputusan tersebut, kawasan seluas 73.165,5 hektar ini dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman. Kawasan ini melindungi habitat hiu paus, termasuk area makan, pembesaran, hingga jalur migrasinya. Pemerintah Provinsi NTB kemudian mendengar menegaskan bahwa seluruh rencana pembangunan di kawasan Saleh termasuk studi kelayakan pariwisata ini wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pendekatan tersebut dilakukan agar pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem laut yang menjadi kekuatan utama Teluk Saleh. Pemerintah daerah juga menilai kebijakan itu dapat memberikan kepastian arah investasi sekaligus menjadi penjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Mendengar kalau Anda menuju ke wilayah Lombok Barat, kemudian berjalan ke arah Kecamatan Narmada. Nah, Anda bisa menemukan sebuah air terjun yang tersembunyi di Desa Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada. Air terjun ini bernama Air Terjun Ellen Patih, yang tentunya menawarkan suasana alam yang begitu menenangkan. Destinasi ini tentunya cocok bagi Anda yang ingin menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati ketenangan di tengah alam yang masih asri. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Kota Mataram. Air terjun ini menjadi salah satu wisata pilihan yang tentunya mudah dijangkau. Sesampai di lokasi, Anda akan disambut dengan suara gemercik air yang jatuh dari ketinggian. Tentunya menciptakan suasana yang terasa damai dan menenangkan ya. Salah satu keunikan dari air terjun Ellen Patih ini terletak pada aliran airnya yang jernih dan juga menyejukkan. Air yang mengalir tidak hanya memberikan kesegaran tentunya pendengar, tapi juga menghadirkan suasana relaksasi alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Di sekelilingnya ini ada deretan bebatuan besar tersusun alami sepanjang aliran air, menciptakan pemandangan yang tentunya eksotis sekaligus menjadi spot favorit untuk duduk santai atau berfoto. Air terjun Ellen Patih, pendengar, bukan hanya tentang pemandangan tapi juga tentang pengalaman. Duduk di atas batuan, kemudian sambil merasakan sejuknya air dan mendengarkan aliran air sungai, ini bisa menjadi bagian dari cara sederhana ya untuk melepas penat. Tempat ini juga sangat cocok untuk wisata alam yang tenang, baik bersama teman, keluarga maupun untuk menikmati waktu sendiri.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Komite Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat terus berupaya menjadikan Provinsi NTB sebagai satu-satunya kandidat tuan rumah Pekan Paralimpik Nasional Peparnas pada tahun 2028. Ikhtiar untuk menjadi tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Prestasi bagi atlet disabilitas itu terus menguat setelah tim dari pusat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah venue olahraga dan hotel di NTB beberapa waktu lalu. Sekretaris Umum NPCI NTB, Heri Subarjo, menegaskan berdasarkan monitoring tersebut, hampir seluruh hotel yang ditinjau mendapatkan apresiasi karena telah memiliki fasilitas yang ramah disabilitas. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan pada kesiapan venue pertandingan, khususnya gedung olahraga Gor Turide yang memerlukan peningkatan fasilitas pendukung.
1: Kan kemarin sudah turun orang pusat ke sini kan, istilahnya memantau kesiapan venue-venue dan hotel di sini. Alhamdulillah hasilnya bagus. Hanya satu mungkin yang di Gor itu aja yang perlu, kalau masalah fasilitas. Kalau hotel ya acungi jempol semua. Wah, NTB selain banyak hotel, ternyata akses juga rata-rata semua sudah memikirkan itu.
0: Sementara itu dari sisi prestasi, NPCI NTB mencatat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa edisi peparnas terakhir. Pada peparnas sebelumnya, NTB berhasil meningkatkan perolehan medali dari 1 emas dan 3 perunggu menjadi 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu pada peparnas di Solo. Peningkatan tersebut dinilai berkaitan erat dengan durasi pemusatan latihan atlet yang lebih panjang. Saat ini National Paralympic Committee Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat secara resmi sudah memulai program latihan bersama sebagai bentuk pemusatan latihan daerah.
2: Situasinya jauh lebih baik.
3: Save it, but was there. Has to be there. And the second half was much better.
2: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini meski tidak memuaskan.
4: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
2: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapi. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattigar RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
1: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
2: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
1: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico

Itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
3: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Menaruh pukul 12:17, kami jeda dari dinamika olahraga menuju ke azan zuhur yang telah tiba untuk waktu Lombok Barat dan juga wilayah Mataram.
5: Allahu Akbar, Allah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Dari Mataram, pendengar, pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram kini menggantungkan harapan pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi NTB yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Sebagai momentum kebangkitan di tengah rendahnya tingkat hunian kamar sepanjang triwulan 2 tahun ini. Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Imadi Adiasa Kurniawan, mengatakan bahwa jika pro berjalan sesuai dengan jadwal tanpa penundaan, maka okupansi hotel diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan, terlebih karena bertepatan dengan libur sekolah. Namun ia memprediksi peningkatan tersebut bersifat sementara. Memasuki Agustus, tingkat hunian biasanya kembali menurun sebelum kembali terdongkrak oleh event internasional MotoGP Mandalika. Di tengah kondisi yang belum stabil, pelaku usaha perhotelan masih bersikap hati-hati, termasuk terkait rencana efisiensi tenaga kerja. Pengurangan karyawan tersebut menjadi salah satu opsi yang mulai dibahas, meski belum menjadi keputusan final. Selain faktor internal, pelaku usaha juga dihadapkan dengan tekanan eksternal seperti dampak konflik global dan potensi kelangkaan bahan bakar minyak yang berimbas pada peningkatnya biaya operasional. Untuk itu, pelaku usaha perhotelan berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk keringanan pajak. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pemberian diskon pajak bumi dan bangunan hingga 50%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengubah arah pembangunan literasi dengan mendorong literasi hukum dan politik di tengah masyarakat. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 hingga April masih tergolong rendah. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Kita menuju informasi pertama. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengubah arah pembangunan literasi dengan mendorong literasi hukum dan politik di tengah masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Ahsari, mengatakan literasi ini tidak cukup hanya dengan dimaknai sebagai kemampuan membaca, tapi juga memahami aturan hukum dan juga proses kebijakan secara utuh. Menurutnya, pemahaman hukum yang lemah dapat menyebabkan kebijakan menjadi bermasalah. Karena itu, aparatur pemerintah diharapkan memahami prinsip dasar hukum sebelum menyusun kebijakan. Selain itu, Ahsari juga menilai literasi politik masyarakat masih perlu ditingkatkan. Partisipasi warga dinilai masih sebatas saat pemilu dan belum memahami substansi kebijakan secara menyeluruh. Untuk memperluas literasi masyarakat, Dinas Perpustakaan NTB menggandeng jaringan Bunda Literasi hingga tingkat desa, serta lebih dari 140 komunitas literasi di seluruh NTB. Pemerintah daerah juga menyiapkan pembaruan layanan perpustakaan termasuk penambahan, koleksi, dan juga penguatan program literasi masyarakat. Melalui langkah tersebut, pemerintah Provinsi NTB berharap bisa membentuk masyarakat yang kritis, sadar hukum, aktif, dan juga dalam proses berdemokrasi. Selanjutnya, mendengar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai serius membenahi kualitas pendidikan guna memastikan seluruh anak usia sekolah di NTB dapat mengenyam pendidikan tanpa hambatan. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan selama ini perhatian Dinas Dikpora lebih banyak difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana. Kedepan pemerintah akan lebih menitikberatkan pada peningkatan mutu pembelajaran. Menurut Iqbal, peningkatan kualitas pendidikan juga mencakup kesejahteraan guru, ketersediaan bahan ajar, serta metode pembelajaran yang lebih efektif. Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan tidak boleh ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Seluruh anak usia sekolah diharapkan dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjanjikan pencairan tali asih bagi 518 tenaga honorer yang dirumahkan pada akhir 2025. Proses administrasi kini tengah dirampungkan dengan target pembayaran dilakukan dalam bulan ini. Muhammad Auli melaporkan.

0: dipastikan ini cair.
1: Kami barusan.
2: Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah dokumen pencairan tali asih bagi 518 ex-tenaga honorer di lingkungan Pemprov NTB. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Serda NTB, Haji Amir menjelaskan, pencairan masih dalam tahap melengkapi dokumen persyaratan, termasuk validasi data dan kelengkapan rekening penerima. Saat ini, data penerima dikumpulkan melalui organisasi perangkat daerah, tempat para honorer terakhir mengabdi hingga 31 Desember 2025. Sejumlah OPD telah menyampaikan data, sementara sisanya diberikan batas waktu hingga 8 Mei 2026. Amir menegaskan, pemerintah berhati-hati agar seluruh proses memenuhi ketentuan administrasi dengan harapan tali asih ini bisa segera cair bulan ini.
3: Sudah ada beberapa OPD yang menyampaikan jawaban atas. Kami kasih waktu sampai tanggal 8 hari Jumat untuk pengumpulannya. Kemudian proses kan banyak administrasi yang harus kita siapkan, kuitansinya harus ditandatangan oleh yang bersangkutan. Nah, niat kami sesuai dengan arahan Pak Gubernur dalam bulan Mei ini akan tuntas.
2: Amir menjelaskan, besaran tali asih tidak dihitung berdasarkan lama kerja. Pemerintah bersama Biro Hukum merancang skema pembayaran dengan nominal yang sama untuk seluruh penerima. Ia mengatakan, tali asih tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan modal bagi para ex-honorer untuk melanjutkan usaha atau mencari penghidupan baru.
3: Kita mau bagi berdasarkan masa kerja dan lain sebagainya, karena nanti ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada yang tidak dapat kalau dengan cara seperti itu. Kami sudah merancang dengan Biro Hukum format-format pembayarannya, tapi ketemu angka sama.
4: Sama rata.
3: Ya. Dan hajatannya ini kan untuk menambah modal kerja bagi mereka yang sedang. Ada yang sudah menyampaikan, alhamdulillah, dengan informasi ini, keberlangsungan usaha yang dirancang, yang dirintis oleh anak kami bisa berlangsung.
2: Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran sekitar 1,7 miliar rupiah untuk pembayaran tali asih 518 ex-tenaga honorer ini. Anggaran ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2026.
5: Selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan Haji terus memperkuat transparansi pengelolaan dana haji melalui transformasi digital. Salah satunya dengan menghadirkan aplikasi BPKH Apps. Anggota Badan Pelaksana Arif Mufaraini mengatakan bahwa hingga Mei 2026 total dana kelolaan BPKH telah mencapai Rp180 triliun yang ditempatkan pada instrumen investasi syariah dengan risiko terukur. Menurutnya, dana pokok milik jemaah haji tetap aman dan tidak berkurang. Sementara hasil investasi digunakan untuk menjaga keberlanjutan biaya haji agar tetap terjangkau. Arif menjelaskan, nilai manfaat dana haji digunakan untuk tiga hal, yakni subsidi biaya haji, tambahan saldo bagi calon jemaah masa tunggu, serta uang saku bagi jemaah yang berangkat ke Tanah Suci. Melalui BPKH Apps,

0: selanjutnya.
1: Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 hingga April masih tergolong rendah. Dari total APBD 2,48 triliun, anggaran yang telah terrealisasi baru sekitar 744 miliar atau 30%. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan rendahnya realisasi fisik dan keuangan pada awal tahun merupakan hal yang biasa terjadi dalam siklus pelaksanaan anggaran daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu kendala utama rendahnya realisasi belanja ialah proses penyusunan detail engineering design atau DED yang masih berlangsung pada sejumlah proyek pembangunan. Pihaknya menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah segera menjalankan kegiatan yang telah siap, terutama proyek fisik yang dinilai mampu mendorong percepatan penyerapan anggaran.
2: Sekitar 30-an ya, sekitar 30-an. Tapi insya Allah nanti di triwulan kedua, ketiga, itu insya Allah akan naik ya. Biasa itu. Tentunya untuk apa namanya, untuk segera merealisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah siap. Untuk dilaksanakan terutama untuk fisik ya kan, kalau sudah siap desainnya, ya silakan segera ke kontrakan.
1: Ia menegaskan seluruh proses pengerjaan program daerah terus mendapat pendampingan agar OPD tidak ragu mengeksekusi kegiatan yang telah direncanakan. Selama pelaksanaan dilakukan sesuai aturan dan regulasi, pemerintah menjamin program dapat berjalan aman. Diketahui di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga fokus pada optimalisasi pendapatan asli daerah yang ditargetkan mencapai 534 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan efisiensi belanja dengan menyiapkan dana belanja tidak terduga sebesar 2,5 miliar rupiah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya untuk mendukung sektor jasa dan pariwisata yang terus berkembang. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalah Hadi Samsuri, menegaskan bahwa tenaga kerja lokal harus memiliki daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Menurut Kusmalah Hadi, pemerintah daerah melalui DPMPTSP terus menghadirkan pelatihan dan program peningkatan kapasitas tenaga kerja agar masyarakat Lombok Utara mampu bersaing baik di tingkat daerah maupun nasional. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Lombok Utara, Epi Winari, menjelaskan pembangunan gedung BLK bersumber dari APBD tahun 2025 yang saat ini masih dalam tahap pemeliharaan. Pemerintah daerah juga berupaya melengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk asrama pelatihan dan juga akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, DPMPTSP juga menggandeng sejumlah hotel dan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk memperkuat penyaluran tenaga kerja sesuai kebutuhan industri pariwisata. Keberadaan Balai Latihan Kerja ini diharapkan menjadi pusat peningkatan keterampilan tenaga kerja, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan juga ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya, KONI Kota Mataram melepas atlet cabang olahraga karate untuk menjalani tryout dalam program Platda Sangkareang. Tim karate Kota Mataram bertolak mengikuti kejuaraan nasional PB Porky sekaligus seleksi nasional yang berlangsung di Gor Citra Arena sejak tanggal 8 hingga 12 Mei 2026. Pelatih karate Kota Mataram, Lutfi Maturadi, menjelaskan bahwa keikutsertaan atlet dan dalam kejurnas dan juga seleknas menjadi bagian dari evaluasi hasil latihan yang telah dijalani selama beberapa bulan terakhir dalam program Platda Sangkareang. Selain menjadi ajang tryout, kejurnas PB Porky tahun ini juga memiliki nilai strategis karena menjadi bagian dari seleknas dan juga pembentukan tim nasional karate Indonesia.
3: Kita melalui proses jangka panjang, terutama dari program pramulatihan yang memang sudah dikontrol oleh dari pihak KONI. Nah, ini salah satu nanti uji coba, jadi hasil dari latihan kami seperti apa, nanti kami bisa ikuti kegiatan yang ada di Bandung ini.
1: Lutfi menargetkan sedikitnya 2 kelas mampu meraih hasil maksimal dalam kejurnas dan seleknas tersebut. Meski demikian, fokus utama pembinaan karate Kota Mataram tetap diarahkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi NTB yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita siang kali ini, kami sampaikan kembali lagi pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengubah arah pembangunan literasi dengan mendorong literasi hukum dan politik di tengah masyarakat. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan juga belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 hingga April masih tergolong rendah. Saya Beni Pertama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bagi Anda pencinta alam yang ingin menikmati pendakian ringan dengan panorama indah Bukit Ketri di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, bisa menjadi pilihan menarik. Beberapa tempat di gunung ini berada di ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Bukit ini juga pendengar menawarkan pemandangan mendaki yang tidak terlalu berat namun tetap menyenangkan. Lokasinya pun cukup strategis, hanya 30 menit dari Kota Mataram. Untuk menikmati keindahan Bukit Ketri, pengunjung hanya perlu membayar biaya registrasi Rp10.000 per orang dan sudah termasuk biaya parkir motor. Dengan biaya yang terjangkau, pendaki sudah bisa merasakan sensasi petualangan sekaligus memburu spot-spot yang menarik. Nah, waktu yang Anda butuhkan untuk mendaki sampai puncak berkisar 30 sampai dengan 50 menit, tergantung kecepatan dan kondisi fisik masing-masing. Jalur yang dilalui juga cukup bersahabat, namun tetap memberikan tantangan. Apalagi karena banyaknya spot foto yang menarik, ini membuat pendaki sering berhenti untuk beristirahat dan bersuah foto. Perjalanan dimulai dari pos 1 yang cukup unik karena terdapat ayunan. Pendaki bisa beristirahat sejenak sambil menikmati suasana sebelum melanjutkan perjalanan. Di pos kedua, pendaki akan bertemu dengan jalur yang dikenal sebagai tanjakan penantian. Tanjakan ini cukup panjang dan menguras tenaga, namun sepanjang perjalanan akan disuguhi dengan pemandangan alam Lombok Barat yang asri, sehingga rasa lelah terasa menyenangkan. Setelah melewati tanjakan, kemudian pendaki akan tiba di pos ketiga yang dikenal dengan Batu Elen. Area ini sering dimanfaatkan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sepanjang jalur pendakian terdapat berbagai kutipan unik yang terpasang di pepohonan. Kemudian mendengar sampai di puncak Bukit Ketri, panorama indah langsung tersaji dari ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Berbagai spot foto tersedia untuk mengabadikan momen, ditambah dengan kutipan menarik yang ada di sekitar puncak Bukit Ketri. Bukit Ketri memang bukan sekedar tempat mendaki, tapi juga ruang untuk melepas penat dan juga menikmati keindahan alam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di 100% Indonesia. Hari ini dia di hari Minggu 10 Mei 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun di siang hari ini. Seperti biasa ya, 100% Indonesia hadir untuk Anda hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, nomornya sama di 0370-646-521 atau 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, kita sapa. Selamat siang, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo, Bang Bram, apa kabar? Terputus menelpon pertama kita. Lama gak dengar suaranya Mas Bram. Mudah-mudahan sehat ya. Nanti dicoba lagi Mas Bram. Apa kabar nih pendengar hari ini ya? Mudah-mudahan walaupun hari Minggu ini gak males-malesan di rumah, sudah beraktivitas ya. Apalagi kalau yang udah pengen liburan, jadi benar-benar dimanfaatkan liburannya ya, mumpung sedang libur. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Indonesia.
0: Dengan siapa nih, Kak?
1: Pantai Bayi. Nah, siapa ya?
0: Pak Muhyiddin, apa kabar Pak Muhyiddin?
1: Ya, Pak Muhyiddin. Sekarang temui sedang lebat dulu sekarang. Tadi malam sudah 4 naik bahagia dari malam.
0: Oh, nge.
1: Sudah lebat dulu sekarang. Teman-teman di RRI, kalau mau silakan
0: datang
1: ke KLU,
0: ya. Penyu bertelur. Mudah-mudahan Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat. Itu Mbak Penti mana dia, Mbak Penti?
0: Mbak Penti di
1: mana dia?
0: Tetap di kantor. Beliau
1: Kuyatun juga ikut ya?
0: Nggih, masih. Kemarin sempat cuti kalau kari.
1: Ini Bang Andi ini ya.
0: Bang Benny.
1: Okay. Lagunya Wali aja kalau bisa Wali.
0: Wali yang mana nih Pak Muhyiddin?
1: Yang mana mana yang penting Wali dah. Yang penting Wali. Yang mau calling teman-teman dari sini ya.
0: Sila.
1: Ada Bang Andi di Gunung Kawi di mana. Ada Pak Mauin di Tanjung. Ada juga Gabriel di Tanjung. Ada Ila di Bayang. Ada Alvin juga di Bayang. Ada juga Maya Mantang. Ada Bunda Masnya, gimana saya bahasnya Bunda. Ada Bunda Aisyah juga. Siapa lagi ya? Buat aduh, ini Bilko, siapa namanya? Ini Pak, sudah semua ya?
0: Siap Pak Muhyiddin.
1: Semuanya kita tunggu lagunya buat penyiar KBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhyiddin di Lombok Utara. Ya pengen ya ngeliatin penyu yang katanya sekarang sedang musim bertelur ya. Mudah-mudahan nanti bisa kesampaian main ke Pantai Sedayu ya di Lombok Utara. Di belakang Pak Muhyiddin. Selamat siang Indonesia banget.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Ini sehat linggi dan andaku.
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, syukurillah sehat walafiat, senang bahagia. Keluarga di Lombok Timur sehat semua kan?
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
2: Alhamdulillah syukurillah, mudah-mudahan sehat semua di sana ya, sama Bunda juga di sana.
0: Nggih.
2: Lagunya apa ya? Lagunya coba cari Bunda dari Rosa itu yang bagus-bagus lah, yang romantis banget.
0: Rosa pokoknya yang romantis Bunda ya.
2: Coba sebutin Bunda judulnya. Kalau
0: Rosa itu malam pertama aku menunggu, ayat-ayat cinta atas nama cinta.

0: apa ya, yang itu udah yang atas nama cinta ya.
1: Atas nama cinta ya.
0: Nak ngoding bunda ini semuanya aja ya.
1: Anggi bunda.
0: Katanya spesial buat yang tersayang dalam kangen terlampau selalu. Semuanya dari A sampai Z sedang ada ini ya sedikitin. Dari A sampai Z sahabat RRI mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan senang bahagia seperti bunda. Tinggi dan anakku saja bersama keluarga di rumah di Lombok Timur dan di Kabupaten Aceh Tinggi. Mudah-mudahan tetap lancar aktivitas, diberi rezeki sedikit dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Keluarga, bunda pamit. Tetap ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat. Mudah-mudahan sehat selalu pokoknya buat Bunda Aisyah dan keluarga. Di belakang Bunda Aisyah satu penelpon lagi baru kita ke lagu ya. Selamat siang, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih ke?
2: Dengan Alvin di Bayan ini, Bang Andi.
1: Bukan, Bang Andi.
2: Bang Benny ini.
1: Ya.
2: Oh, lupa saya ada sama-sama ada ini.
1: Bang Alvin. Lagunya. Apa kabar dulu Bang Alvin?
2: Lagunya.
1: Iya dah kalau gitu lagunya. Lagunya apa?
2: Lagunya.
1: Yang mana Bang Alvin?
2: Cinta 14 hari dari Kangen Band.
1: Okay. Kangen Band.
2: Salam buat Kinanti, Ila, Bang Irwan, Nijabat Muli, Bunda Maria, Bunda Isa, Ayah Supri, Rade apa? Ardes, Bunda Maya, Widya Pujud, buat semua di Bang Andi, Bang Reni.
1: Siap.
2: Yo buat Bang Reni selamat lanjutkan di kita, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin ya di Lombok Utara juga. Ini udah ada dua penelpon dari Lombok Utara. Bang Fajar, setelah lagu ya. Pendengar yang lain juga nanti kita akan kembali setelah lagu. Kita awali dari Wali dulu dengan Dick.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, kembali kita di 100% Indonesia. Sudah menjelang sore ya, pukul 14 lewat 28 menit. Selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo, selamat sore dengan
1: 100% Indonesia.
0: Anggih, dengan Bapak Bajang Laik nih, Kak.
1: Betul. Kabar baik Bang Benny.
0: Alhamdulillah. Pelinggi, bagaimana kabarnya?
1: Baik, juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kita semuanya sehat ya.
0: Anggih.
1: Lagunya Bang.
0: Yang mana nih, Kak?
1: Jangan ada dusta di antara kita ya.
0: Siap.
1: Rosa.
0: Salam.
1: Salam dulu ya.
0: Anggih.
1: Buat Bang Irwan, Pak Sutri, Pak Fajar, Bang Ordes, Bang Jun, Pak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yogi, Pak Mawiji, Pak Sino, Pak Urbaya, Pak Alvin, buat pen prosesi semuanya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Tak kurang suatu apapun. Buat Bang Benny, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Bajang Lae ya di sore hari ini. Di belakang Bang Bajang Lae, selamat sore Indonesia banget.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Terputus, kok terputus terus ya yang melalui jalur seluler? Adakah kendala? Bunda Siti Hajar tadi baru masuk, langsung keputus. Dicoba lagi Bunda Ngi. Di belakang Bunda Siti Hajar. Selamat sore, Indonesia banget.
2: Selamat sore, Indonesia banget 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih ke?
2: Dengan Pak Nursah ini, Bang Beni.
0: Oh siap, Pak Nursah. Pak Nursah apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat selalu Bang Beni.
0: Alhamdulillah. Lagunya Pak Nursah?
2: Lagunya Cari Jodoh, Bang. Cari Jodoh.
0: Wali Cari Jodoh, siap.
2: Ya. Buat semua pecinta Indonesia banget.
0: Ini kenapa ya siang hari ini banyak sekali yang tiba-tiba terputus. Mudah-mudahan gara-gara jaringan yang tidak stabil ya, bukan gara-gara kuota atau yang lain-lain.

0: Baik, kembali kita coba untuk menyapa penelpon yang sudah bergabung ya. Selamat sore, Indonesia banget.
1: Ya, 100% Indonesia.
0: Hey. Halo, Bang Columbus.
1: Yalah, gimana kabarnya, bro?
0: Sehat, Bang Columbus, gimana kabarnya?
1: Begini, bro, saya mau minta lagu Run.
0: Run yang mana?
1: Yang jauh di mata, dekat di hati.
0: Oke.
1: Okay. Tapi saya mikirnya jauh sekali ini.
0: Boleh.
1: Anda mendengarnya. I am too far away to London, English. I'm so sorry, please forgive me if I'm wrong. I wanna respect and listen and assist me with somebody in British. They need to help you, baby, and another one too juga. But I know somebody from North German in from Darling Darling wanna send to my thinking of you that year.
0: Oke, itu aja Bang Columbus.
1: Yes, German.
0: Yeah.
1: Oke dah. Oke dah. Yes, German. Understand what I mean, yes, German. Oke, okay, saya bersalam itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Columbus tadi ya, dari Segigi Lombok Barat. Di belakang Bang Columbus, selamat terputus. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
2: Selamat sore, Indonesia banget.
0: Halo Bang Irwan, mudah-mudahan gak keputus nih. Soalnya dari tadi yang masuk lihat seluler keputus terus nih.
2: Mungkin karena kotanya, saya ini kan di Lombok ini.
0: Gimana kabarnya itu, Bang Irwan?
2: Itu yang bahasa Inggris itu, apa dia monitor di luar, anak saya kan ada di Toronto, jam seginian masih tengah malam. Jadi itu gak jelas lagi, ini Indonesia banget.
0: Iya, memang begitu. Apa gayanya Bang Columbus, Bang Irwan?
2: Bingung juga.
0: Oke.
2: Perempuan di Toronto, ya.
0: Bang Irwan, pengen dengar lagu apa nih?
2: Ya, Jaga Hatimu.
0: Oke, siap.
2: Ya, Sofila, saya masuk di belakang saya. Ada Cinta tadi, Kode Sehat Selalu, ada Sinanti, ada Samawin juga, ada Bajang Raya, terima kasih, karena kompak persahabatannya. Ada Pak ini juga ya, Pak Guntur ya. Di Tanjung, misalkan yang bisa main-main ke Tanjung. Saya pernah jadi ya, di sana. Tapi saya Tanjung 3 tahun, waktu ini.
0: Di tempatnya Pak Muhyiddin?
2: Iya, di Tanjung, pindah-pindah waktu
0: pemekaran. Ah, oke.
2: Okay. Jadi, waktu pemekaran. Terus ada ini juga Pak Ngandi, Bang Kasudin. Terus Obi juga, semua kali sehat ya, Mr. Bin, terus Ica Betumuli, apa lagi ada Pak Tukri, Ibu Mani, Bunda Kartini di Lombok Timur, di mana Bunda? Saya di Aimel depan pasar ya, kan semua-semua itu Bang Gek.
0: Siap Bang Irwan.
2: Terima kasih Bang, kita selalu.
0: Amin, amin.
2: Yang pamit, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, kembali kita ke lagu ya. Nanti kita akan kembali setelah lagu. Bunda Siti Hajar ini udah bisa masuk lagi. Bunda tahan dulu ya, nanti setelah lagu ya.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya pendengar masih di 100% Indonesia langsung ya. Karena untuk sesi saya tinggal 10 menit kurang ya. Oke, selamat sore Indonesia banget. Halo. Selamat sore. Sudah terhubung tapi belum ada suaranya, baik. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Bang Benny.
0: Halo, Bunda Kartini. Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Bunda Kartini dari Lombok Timur.
0: Anggih, apa kabar, Bunda?
1: Sehat, Bang Benny.
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa, Bunda? Pengen dengar lagu apa?
1: Iya, sehat juga. Sudah kita berkelar.
0: Anggih, sampun.
1: Ya, kita sapa dulu ya.
0: Anggih, sila.
1: Lagunya dulu.
0: Yang mana lagunya Bunda Kartini?
1: Lagu apa ya? Kau tercipta untukku ada?
0: Kau tercipta untukku. Saya cariin dulu Bunda ya, sambil kirim salam dulu.
1: Ada.
0: Ada insya Allah Bunda.
1: Halo.
0: Halo, ada insya Allah. Gih. Yeah.
1: Ya, kata-kata dulu seperti Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Bunda Maksia, Bunda Cahaya, Pak Jinanti, Bang Raja, Bang Pajar, semua sudah sama Bang Ben.
0: Oke, Bunda Kartini.
1: Selamat sudah, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Kartini di Lombok Timur ya. Di belakang Bunda Kartini, selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputus tadi Bunda ya.
2: Iya, keputus. Kenapa? Keputus saja ini Bang.
0: Langsung.
2: Kabar, Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Langsung langsung request lagu Bunda biar ya. Kalau keputus aman.
2: Kak Sandra ada Bang?
0: Kak Sandra yang cariin, nggih.
2: Ya, masih putus Bang. Bunda Cahaya, Bunda Kartini, ini kita udah sehat ya. Bunda Bunda Marni, Pak Supri, Lale, iya, Bunda Masnya, Bunda Aisyah, sama Pak Jang Jun, Orden, Pak Jang Lae, Bang Irwan, ini kita udah sehat. Ya, semuanya udah banyak.
0: Enggak, Bunda, mau diganti Kak Sandra? Kak Sandranya nggak ada?
2: Ya.
0: Mau diganti?
2: Apa?
0: Selain Kak Sandra, mau diganti yang lain?
2: Ya cinta terbaik.
0: Enggak ada kayaknya Bunda.
2: Oh, enggak ada ya itu dah. Ya sama pemuin, pemuidin, sudah. Bang Jun, Bang Lai. Mamanya ada Bang ya?
0: Enggih Bunda.
2: Ya, Bang Tuhan sehat ya.
0: Amin. Kita,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Siti Hajar di Praia Lombok Tengah. Sehat selalu Bunda, nggih. Selamat sore Indonesia banget.
3: Selamat sore Indonesia. Halo.
0: Halo, assalamualaikum Pak Haji. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik-baik. Panas ini.
0: Di sini udah mendung Pak Haji. Mau hujan kayaknya lagi bentar nih. Oh, bertais masih panas.
3: Panas.
0: Anggih, mudah-mudahan hujan Pak Haji.
3: Minta lagi Mas.
0: Yang mana Pak Haji?
3: Lagunya yang dia kurang tadi itu. Pergi tadi, pulang tadi.
0: Dan oh, Armada, siap.
3: Dan salam dulu.
0: Gih.
3: Untuk Abang Taja, Abang Raja, Abang Detik, terus tadi Bu Kartini, Pak Cahaya, Siti Hajar, Bu Masnya, terus Ibu Aisyah, terus Raden Gedor, Pak Guntur, Pak Taman, Imam Firdaus.
0: Gih.
3: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi Pak Haji?
3: Tony Hin, Mami Ian, Mami Anto, semuanya sudah Mas Benny.
0: Siap Pak Haji.
3: Bapak Muhyiddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Herman di Mataram ya. Baik pendengar, Ini udah banyak lagunya yang belum keputar, takutnya gak keputar semua. Tentunya terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung. Nanti setelah pukul 15 ya sampai pukul 16 Anda masih bisa mendengarkan Indonesia Banget nanti bersama rekan saya Korea dan Hafizah. Setelah ini masih ada beberapa lagu lagi ya. Kita putar satu-satu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Siap Bersatu dari Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kali ini pendengar di sesi informasi dan musik. Satu informasi mengawali untuk Anda di sore hari ini. Tentunya saya kutipkan dari rri.co.id ya. Pendengar, ini terkait dengan salah satu tempat wisata yang ditetapkan oleh Pemprov NTB sebagai kawasan konservasi, yaitu Teluk Saleh. Ya, pemerintah Provinsi NTB menetapkan Teluk Saleh ini sebagai kawasan konservasi sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem. Jadi kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan dari orientasi eksploitasi menuju keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTB tahun 2026 tentang pencadangan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di perairan Teluk Saleh. Jadi dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB juga, yang merupakan juru bicara Pemprov NTB, Dr. Haji Hasanul Halik, mengatakan konservasi menjadi pondasi utama dalam pembangunan kawasan Teluk Saleh. Menurutnya, seluruh aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan. Oke, mendengar untuk Anda yang sedang menikmati juga ya tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, jangan lupa untuk menjaga ya, untuk menjaga kebersihan salah satunya, menjaga juga satwa-satwa yang ada di tempat wisata tersebut, misalnya di daerah pantai ya. Kemudian intinya menjaga kelestarian yang ada di sana ya. Semoga saja Anda sore hari ini tentunya juga dalam keadaan berbahagia menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat sore untuk Anda yang sedang menikmati olahraga sore. Pasti daerah udah enak nih, lagi rame sekali ya. Biasanya apalagi di akhir pekan. Iya, biasanya di akhir pekan, tapi bukan cuma di akhir pekan yang lebih ramai lagi setiap hari ya, di waktu sore dan juga di waktu pagi hari, banyak yang memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada di sekitaran Taman Udayana sana. Ya, bukan hanya di Kota Mataram saja, mungkin Anda yang ada di daerah Lombok Tengah, Lombok Barat, ya, Lombok Utara, Lombok Timur, dan dimanapun berada yang saat ini sedang menikmati fasilitas umum untuk berolahraga yang disediakan oleh pemerintah setempat. Oke, selamat berolahraga dan selamat menjalani aktivitas sehari-hari.

Ya, pendengar, kami akan sampaikan informasi lainnya nanti di pukul 17 dalam Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat ya. Jadi pastikan tetap bersama di Pro 1 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan kegiatan literasi digital ke sekolah-sekolah itu dan turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan tentang PP Tunas ini sendiri kepada masyarakat.
3: Di bawah usia 18 tahun kan masih anak. Kalau perkawin hanya umur 16 tahun kan berarti yang hamil, yang kawinnya juga anak.
0: Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Angka pernikahan dini di Bali masih didominasi remaja usia sekolah dengan jumlah dispensasi yang terus bertambah setiap tahun. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara inilah berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi NTB mendukung langkah pemerintah yang resmi menerbitkan aturan baru yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Dan mendukung ya.
5: Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Madi Slamet menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Langkah tersebut dinilai penting dalam melindungi anak-anak dari arus informasi di media sosial yang dinilai belum sesuai dengan perkembangan psikologis. Ia menilai informasi yang beredar di platform digital saat ini secara bebas dan belum tentu dapat dipahami secara utuh oleh anak-anak.
6: Informasi-informasi yang masuk lewat media sosial liar ini belum saatnya anak-anak itu menerima seperti itu kan. Memang medsos ini kan penting, di suatu sisi penting, tetapi kesiapan anak-anak untuk menerima itu saya kira belum siap. Saya setuju.
5: Politisi PDIP NTB ini menambahkan, kemudahan akses informasi melalui gawai juga berdampak pada cara belajar siswa. Anak-anak cenderung mencari informasi secara instan tanpa memahami konteks secara menyeluruh. Karenanya, pembatasan penggunaan media sosial berpotensi mendorong kembali minat baca siswa serta menghidupkan peran perpustakaan sebagai sumber pembelajaran.
6: Kalau mencari sesuatu tentang tugas gitu kan, supaya baca buku gitu, baca buku utuh, karena ini sudah apa, ini loncat-loncat ya. Anak-anak kadang-kadang mencari yang penting-penting saja sehingga tidak tahu peristiwa itu utuh. Kalau dulu kita, zaman kita lah, untuk mencari informasi, kan baca buku ini. Nggak bisa baca buku sepelang-sepelang itu kan harus baca utuh ini. Nah ini karena sangat mudah penyajiannya, kan mencari informasi sepelang-sepelang.
5: Meski demikian, ia mengakui penerapan kebijakan ini memiliki tantangan. Salah satunya adalah masih adanya tugas sekolah yang mengharuskan siswa mengakses informasi melalui internet. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyesuaian dalam sistem pendidikan agar kebijakan berjalan selaras. Selain itu, peran orang tua juga dinilai sangat penting dalam mengawasi penggunaan gawai oleh anak. Ia menyebut, dukungan orang tua kerap terkendala oleh pengaruh lingkungan pergaulan anak.
0: Kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mendapat dukungan dari kalangan psikolog. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi perkembangan emosi dan kognitif anak dari dampak negatif konten digital. Holil Bisri melaporkan.
7: Maka cenderung dia akan mudah sekali tantrum nanti, sulit untuk mengontrol emosi.
8: Penerapan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak mulai diberlakukan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dampak negatif dari konsumsi konten digital, khususnya pada usia dini yang masih berada dalam tahap perkembangan. Seorang psikolog klinis BNNP NTB Wahyu Hasni Ilmi menilai langkah tersebut sebagai kebijakan positif dalam mendukung perkembangan anak, terutama dari sisi emosional yang menjadi dasar perilaku mereka.
7: Nah, apabila anak sejak dini dipaparkan tentang media-media, tontonan-tontonan yang memicu ya rasa emosi yang berlebihan tadi, maka cenderung dia akan mudah sekali tantrum nanti. Sulit untuk mengontrol emosi, sulit untuk mengontrol perilaku, seperti itu. Maka pembatasan ini menurut saya adalah hal-hal yang positif sekali dan merupakan sebuah terobosan dari pemerintah.
8: Selain berdampak pada emosi, penggunaan media sosial secara berlebihan juga berpotensi mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Kondisi ini dapat terlihat dari menurunnya konsentrasi, motivasi belajar hingga kemampuan anak dalam mengambil keputusan.
7: Ketika anak sudah dipaparkan gadget sejak awal dengan ya sekali lagi bukan hanya edukasi tetapi dengan konsumsi yang berlebihan bahkan sampai konsumsi yang negatif, contoh saja misalnya menonton film, menonton video-video yang sangat berbahaya dan agresif gitu ya Mas ya, maka cenderung anak itu nantinya akan sulit untuk mengambil keputusan, konsentrasinya menurun, motivasinya pasti nanti akan menurun, mudah sekali dia putus asa, daya juangnya itu rendah.
8: Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari orang tua dalam mengarahkan penggunaan media sosial agar lebih bersifat edukatif. Di sisi lain, dukungan kebijakan pemerintah juga dinilai penting untuk menciptakan penggunaan teknologi yang lebih sehat dan terkontrol. Secara umum, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak serta mendukung proses tumbuh kembang yang lebih optimal.
0: Kebijakan pemerintah terkait pembatasan internet untuk anak di bawah 16 tahun mendapatkan banyak dukungan positif dari masyarakat khususnya di NTB. Beberapa di antara mereka mendukung penuh kebijakan tersebut karena saat ini tidak sedikit hal-hal negatif yang tertuang di internet yang ditiru bahkan dilakukan oleh anak-anak. Kedepannya penggunaan internet untuk anak-anak harus mendapatkan pendampingan ataupun pengawasan yang tepat dari keluarga. Berikut komentar mereka.
9: Saya Andi, ya sebenarnya tujuan pemerintah itu baik sih. Karena kita tahu keterbukaan akses informasi seperti saat ini. Seperti internet tidak hanya menyajikan konten-konten yang sifatnya positif. Tidak sedikit banyak konten yang sifatnya negatif dan berbau pornografi. Saya sih mendukung demi tercapainya cita-cita generasi emas.
10: Sajudin, ya cukup miris melihat perilaku tindak anak-anak sekarang ini yang sudah di luar apa ya, di luar dari moral. Kalau kita bisa lihat, mungkin kedepannya peran orang tua sama guru harus ditingkatkan.
11: Saya Zidan, saya sangat mendukung sekali kebijakan tersebut. Sekarang banyak anak-anak yang terkena pengaruh negatif dari penggunaan internet. Misalnya, seperti yang kita lihat sekarang banyak anak-anak yang berkata-kata tidak etis akibat sering mendengarnya di internet ataupun medsos. Belum lagi judi online yang menyasar semua kalangan. Intinya, saya sangat mendukung kebijakan tersebut.
12: Andika, pertama Gen Z ya kalau sekarang nyebutnya itu, kalau bisa mencontohnya yang contoh yang lebih baik gitu kan. Jangan lebih suka menggunjing atau... Soalnya dunia media sekarang kan lebih banyak negatifnya kalau saya lihat sekarang ya gitu. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu malah lebih sedikit yang meniru, lebih banyak mencontoh yang buruknya, sedikit mencontoh yang bagusnya gitu.
0: Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah

sebelum sempitmu, masa mudamu, sebelum tuamu, dan masa kayamu, sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: الرحيم
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Quran Surah Ar-Rum ayat 17.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Iya, pendengar saya Pro 1 dari Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dengan deretan lagu-lagu islami yang kami ketengahkan untuk Anda. Satu lagu islami masih akan saya putarkan sebelum kita menuju rangkaian NTB malam di hari ini 10 Mei 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan program Cek Fakta kali ini mengenai rumor yang beredar, benarkah banyak minum air putih itu membuat orang gemuk? Nah, pendengar, banyak minum air putih tidak bikin gemuk ya. Ini adalah mitos. Air putih itu 0 kalori dan justru membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan metabolisme, mengurangi rasa lapar, serta melancarkan pencernaan. Minum air es juga selama tidak dicampur dengan yang manis-manis. Walaupun dalam keadaan dingin, air putih tetap tidak menyebabkan gemuk karena justru tubuh membakar kalori untuk menyesuaikan suhu air.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam mendengar di rangkaian Intermit Malam ya. Sesi informasi dan musik kami ketengahkan kembali untuk Anda. Semoga Anda, kita semua dalam keadaan sehat malam hari ini. Besok bisa beraktivitas kembali. Sudah masuk hari Senin esok ya. Jadi persiapkan energi Anda, tenaga Anda untuk kembali beraktivitas di hari Senin besok. Istirahat lebih awal mungkin menjadi hal yang baik untuk Anda lakukan.

0: Baik, pendengar saya Prosatu RRI Mataram, kita jeda sejenak untuk mendengarkan lagu-lagu di kesempatan ini, pendengar, untuk kita dengarkan kumandang azan Isya untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya, karena saat ini sudah memasuki pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Baik pendengar siap Pro 1 dari Mataram, saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Kita akan menuju Pro 3 RRI selanjutnya untuk mengikuti berita, warta berita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor tamat.
6: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan pengaturan bantuan. Oh, dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.

0: Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
1: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
0: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
2: Mau lebaran itu kosong.
1: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
2: Iya, banyak kita. Lu kan gampang, lu kenalin. Yang kenalin apa?
1: Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadakar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
6: Untuk progres

0: hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026. Alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
1: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadatar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifatul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
5: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari lam-lam.
3: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selapangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan.
2: Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhir musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya kembali hadir untuk Anda pendengar kali ini sampai nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, menggantikan tugas dari Kori sampai nanti jelang pukul 24 ya. Kita akan sama-sama dengan berbagai rangkaian acara siaran kita untuk malam hari ini, dan seperti biasa ya, nanti akan ada banyak informasi, lagu-lagu yang menghibur, menemani Anda relax dan mempersiapkan diri untuk besok pagi. Besok sudah hari Senin ya, masuk minggu kedua di bulan Mei. Dan malam hari ini kita dengarkan dulu ya, ada Alia Masaid, Tak Sarah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa di kawasan Sering, Kecamatan Unter Iwes, agar masuk dalam prioritas pembangunan nasional. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat dengan harapan mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, percepatan pembangunan difokuskan pada peningkatan kapasitas dan daya saing rumah sakit. Direktur RSUD Sumbawa, Dr. Mega Harta menegaskan pihaknya terus melakukan koordinasi aktif agar proyek ini masuk dalam kebijakan prioritas sektor kesehatan tahun 2026 hingga rencana anggaran 2027.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kisah mini drama ini bercerita tentang perjuangan tak pantang menyerah seorang anak dari keluarga tidak berada yang memiliki orang tua hanya sebagai petani. Tak menghalangi semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga tercinta. Inilah dia, mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani.
1: Ima, istirahat dulu nak. Dari tadi ayah perhatikan kamu kok diam saja nak. Ada apa nakku?
2: Ayah, kalau Ima besar nanti, Ima ingin jadi orang sukses.

0: Kenapa wajahmu, Nak? Terlihat murung dan tidak bersemangat begitu. Ada apa, Nak?
1: Ima takut, Bu. Takut mimpi Ima terlalu tinggi.
0: Mimpi tidak pernah salah, Nak. Yang salah adalah menyerah sebelum mencoba dan mewujudkannya.
1: Tapi biaya sekolah itu kan mahal, Bu.
0: Ibu tidak punya harta, tapi doa ibu selalu menyertaimu, Nak.

0: Ima, Bapak perhatikan, nilai-nilai kamu bagus. Kamu punya potensi besar, Ima.
1: Tapi saya anak petani, Pak.
0: Justru itu kekuatanmu. Banyak orang besar lahir dari tanah dan lumpur. Terus belajar. Jangan berhenti bermimpi. Ini kesempatanmu, Ima. Maka kejarlah mimpimu itu.
1: Ayah, Ima dapat kesempatan beasiswa ini ya. Ya Allah, alhamdulillah ya.
2: Ima dapat beasiswa. Wah, ayah juga ikut senang ya nak ya. Pergi nak, pergi. Kejarlah cita-cita dan mimpi kamu nak. Biar ayah tetap di sawah. Asal kamu bisa melihat dunia lebih luas. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu ya anakku Ima.
1: Ima berjanji ya, Ima akan kembali membawa kebanggaan bagi ayah dan keluarga kita ini ya. Aku memang anak petani, tanganku pernah kotor oleh lumpur, tapi mimpiku setinggi langit. Aku belajar bahwa mimpi tidak memilih siapa kita dilahirkan, tetapi siapa yang berani memperjuangkannya. Aku akan terus melangkah karena mimpiku layak untuk kukejar.
3: Demikian mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani, produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Ya, pendengar Pro Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah kami hadirkan hiburan untuk Anda malam hari ini, ya, ada mini drama dengan judul Mimpi Seorang Anak Petani dari RRI Sintang yang memproduksi. Dan selanjutnya pendengar, ini sedianya ada tanya jawab agama Islam, namun karena ada satu ya kendala malam hari ini tidak bisa terlaksana. Untuk itu pendengar, kami menghadirkan tembang-tembang islami hingga nanti jelang pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar Pro Satara 5 Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Sari ya, malam hari ini. Kali ini mendengar di ruang rindu ya, seperti biasa sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah malam hari ini ya. Langsung aja mendengar di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-465-21. Ada penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang kenangan.
0: Ruang kenangan.
1: Berbagi rindu.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Bersama Mauin di Tanjung Lombok Utara.
0: Tanjung Lombok Utara. Oke, Pak Mauin lanjut. Pak Mauin.
1: Salam-salam Mbak Putri.
0: Sari di sini.
1: Oh, Mbak Sari ya.
0: Mm-mm.
1: Salam buat Pak Jun yang di Tanjung.
0: Iya, oke. Okay.
1: Mami yang di Iderum itu, Mami Sahabudin.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mami Gagal Kerja juga di Jatan Tateng. Begitu juga ada Haji Seherman yang diperkai.
0: Mm-hmm.
1: Panursa yang di Gunung, Bang Orde, Bunda okay. Ari, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantan,

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Siapa di mana ini?
0: Salam kenal ya, Mak.
1: Ya.
0: Sari ya. Widi di Tokyo.
1: Dengan?
0: Widi di Tokyo. Pak Widi di Tokyo.
1: Pak Widi di Tokyo, Masya Allah. Ini berarti dengarnya lewat era digital ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Wah, boleh cerita suasana Tokyo malam hari ini? Jam berapa di sana?
0: Kalau sekarang jam 23 lebih 13 menit.
1: 23. Oh, berarti beda 1 jam sama Lombok ya. Kita di sini 22 lewat 13. Oke, silakan Pak Widi.
0: Iya, apa lagu malam ini?
1: Lagu malam hari ini kita di lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia tahun 70-an, Pak. Abis ini nanti bakalan ada Love of My Life dari miliknya Queen, sama ada Chasero dengan Pemuda. Abis ini.
0: Lalu lagu manca Grand Grace House Home itu apa tuh? Tahun berapa itu ya?
1: Kalau misalnya malam hari ini di Ruang Rindu lagunya sudah di set list, Pak. Sudah ada playlistnya. Iya.
0: Yang ada apa tuh ya?
1: Nanti tuh ada Love of My Life dari miliknya Queen yang mancanegara. Terus ada siapa lagi nih terakhir tadi ya? Ada Wild World dari Cat Stevens. Tinggal dua ini sih yang mancanegara.
0: Oh iya gitu. Ya nanti lagunya digabung aja ya sama yang ya.
1: Oke, siap.
0: Aja ya, Mas Ari ya, pilihin aja ya. Ya, salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Pak Widi.
0: Yang lagi bertugas. Salam kenalnya Mas Ari, soalnya baru pertama kali ya.
1: Baru pertama ikutan. Saya jadi semangat nih,
0: bergabung
1: Pak. Luar biasa.
0: Selamat. Yang belum kenal, salam kenal di udara kompakan selalu. Kemudian ada Bu Pari dari Palu yang sering gabung juga di mana-mana. Kemudian ada Bang Binijo, Andi di Batam, Purnama Sari di Pulau Waris Mandar, Lausi Barat, Pak Nasrun, kemudian Ayu Masoi di Pulau Seram, tepatnya di Maluku ya. Ya, untuk kesemuanya aja salamnya ya, salam kenal semua.
1: Oke,
0: baik. Terima kasih Mas Ari, selamat tugas.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Saya bingung tuh jawabnya Pak Widi kalau kayak gitu. Satu penelpon lagi, pendengar ya, sebelum kita membacakan komentar-komentar yang masuk. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Senang.
1: Ruang kenangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Ya, dengan Fajar ini, Mbak Nari.
1: Oh, dengan Pak Fajar, Bang Fajar, Mas Fajar saya manggilnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kenapa?
2: Gimana kabarnya?
1: Kabar sehat, alhamdulillah, bahagia, senang, sentiasa kaya raya. Oke. Okay. Oke, boleh.
2: Kenapa
1: boleh.
2: Tadi itu?
1: Kenapa?
2: Kenapa tadi itu?
1: Ada Pak Widi, beliau dari Tokyo, di Tokyo. Luar biasa, berarti dengarnya lewat RRI digital itu.
2: Benar. Terus ada Mam Yogi, Mam Raja, Pertama Jebahit.
1: Iya.
2: Ada Pak Amawin, Pak Mohidin, Bang Jan, Bentang Raih. Ada Bentang Isah, Bentang Sinaja, Sinanti. Yola Cahaya, Manja, dan ada Mbak Ina. Terus ada Bang Orang dari Mas Zahril, Bang Kilo. Semua Amonnya.
1: Ya, oke.
2: Semoga kesehatan lah semuanya.
1: Amin.
2: Dengan terlalu Mbak Ari Sipalga dan
1: semua
2: RRI.
1: Ya.
2: Oke. Terima kasih Bapak Ibu Sari.
1: Iya.
2: Mana Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Anda juga ini sudah mengirimkan beberapa komentar dan juga pesan-pesan ya. Peringat Pulau Satera di Mataram, selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik ya, sejahtera, kaya raya, rezeki berlimpah dan juga berkah. Saya bacakan dulu ya beberapa dari Koko. Menginfokan di kawasan Bogor, kota cuaca saat ini gerimis mengundang, namun suasana hati ini sedang tidak baik. Bogor, jauh banget Bogor itu ya. Ya, Jawa Barat. Ya, bisalah kita tempuh dengan perjalanan. Dari Dirs di Arzah, Assalamualaikum, selamat malam Mbak yang cantik, sehat selalu ya Mbak, tetap dalam lindungan Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, selalu bahagia dan selalu diberkahi begitu ya. Langkah-langkah kita selalu dipermudah. Saya juga masih akan mengundang telepon dari Anda ya, menunggu telepon dari Anda pendengar di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Ada beberapa komentar lucu yang masuk, sahur. Nanti tahun depan kita sahur lagi ya. Sekarang kita di ruang rindu dulu. Ada Queen dulu ya, Love of My Life. Ini lagu juga ikonik banget dari Queen, rilis di tahun 1970-an.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro1 RRI Mataram. Pro1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar Prosatu RRI Mataram, kita berjumpa lagi ya. Berada lagi di Ruang Rindu, kita terima telepon lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum, dari Lombok Timur.
0: Dari Lombok Timur, ya Allah, jauhnya. Siapa itu di Lombok Timur?
1: Jauh, paling ujung ini, Mbak.
0: Di mana? Pringgebaya? Kayangan?
1: Apa lagunya sekarang?
0: Lagunya abis ini ada Apatis. Apatis dari Benny Subardia.
1: Indonesia?
0: Ya, itu Indonesia. Terus ada Cat Stevens, ya. World World.
1: Ya, siapa sapa dulu ya.
0: Oke, boleh. Ya.
1: Mbak Ginanti di KLU, ada Mbak Maya, Bunda Maksinya, Bidia, Bajang Listrik, Mbak Linda, Siti Hajar, Marni, Mbak Fajar, halo.
0: Iya, halo. Halo.
1: Bapak Haji Herman, ya semua-semua sudah
0: Mbak. Oke, baik.
1: Buat Mbak Cari, sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, Anda juga bisa berbagi ya, kondisi di sekitaran lingkungan Anda juga boleh. Jadi kita bisa sama-sama tahu, oh di sana sedang hujan, atau mungkin ada di daerah Anda yang sudah mulai memasuki musim kemarau, udah nggak ada hujan lagi nih Mbak Sari. Itu boleh diinformasikan ya. Halo, ketutup ya.
2: Halo,
0: selamat malam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Bunda Siti Hajar di Lombok Tengah.
0: Bunda Siti Hajar di Lombok Tengah. Oke, lanjut.
2: Bagaimana kabar? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah, sejahtera, bahagia selalu. Amin.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, itu adalah harapan kita semua.
2: Amin,
0: ya.
2: Alamin. Salam-salam. Salam-salam Bunda Cahaya, Bunda Sarah di Semparu ini, mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan monitor ya.
0: Amin.
2: Sama
0: ya.
2: Sama Bunda Kartini, sama Bunda Marni, Matukri, Lale, sama Widya, Bajang Listrik, Bunda Masnia, Bunda Aisa, Bajang, okay. Bajang Raja, sama Bajang Raja,
0: gitu,
2: sama yeah. Ordes, Bunda. Pak Muin, Pak Muhyiddin, Kinanti, Niki udah sehat ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Jun, Mamirian. Ya, semuanya ada apa ya?
0: Baik.
2: Kita jaya, udah sehat ya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum

0: Kita tunggu satu penelpon lagi ya. Ada siapa nih di ujung telepon? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Rang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Lale.
0: Dengan Lale?
1: Di.
0: Oke, silahkan.
1: Ini dengan Mbak Korin di.
0: Sari di sini.
1: Oh, Mbak Sari. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, moga Mbak Sari selalu dalam keadaan sehat, gitu.
0: Amin.
1: Pulang salam dulu.
0: Boleh, boleh.
1: Yang pertama buat Mbak Hati yang ada di Sengaraja, moga-moga kesehatan, panjang umur, rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Barusan ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, moga selalu ada Mang Rian, Pak Mawiin, Pak Ordes, Mas Raja.

0: sama Wardi, okay. Buat semuanya kan dia dan akan terkendali. Salam kontak persahabatan, moga ya. Selalu Puan Mbak Sari, semoga Mbak Sari selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
1: Oke.
0: Dan penikah terpiang Mbak Sari masih santai atas waktunya. Kirang rangkum setia ngobrol sama Sampure, Agung Ali Sampure. Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu, mendengar.

0: Oke, pendengar, gak terasa kita sudah hampir tiba di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya terima telepon lagi dulu ya sebelum kita close. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Siapa di mana?
1: Dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida dari Palu jauhnya. Oke, silakan.
1: Ibu. Iya. Lagunya lagu manca ya?
0: Manca dan Indonesia, tapi ini kita masih ada tersisa Emilia Contessa sama I'll Be There dari Jackson 5.
1: Oh, Emilia Contessa.
0: Iya.
1: Mau salam-salam. Ada ibu siapa, ibu Siti Hajar ya. Terus ada pagi di Tokyo ya. Makasih tadi atas senggolannya ya. Dan untuk yang sudah gabung-gabung tadi dari awal ya, ibu Farida rangkul aja soalnya. Kayaknya ini sudah waktunya sudah singkat ya.
0: Iya, ini udah di ujung jumpa ini.
1: Salam sehat untuk semua-semuanya. Salam kenal dari Ibu Farida dari Palu. Ini Mbak Sari ya,
0: Iya.
1: Oke. Salam sehat untuk semuanya. Salam kompak selalu Mbak Sari. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Udah mepet banget ke jam 11 pendengar, kita akhiri sampai di sini Ruang Rindu malam hari ini. Nanti setelah ini masih akan ada Jazz Music menemani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
2: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Musim kemarau telah tiba. Tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, makanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program Pro 1 RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini Senin 11 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya Dian Mustafa, dan di operator ada Aurina, yang saat ini kami akan bersama Anda untuk merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baiklah pendengar, langsung saja kita akan buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk mutiara pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Sudah berlangsung tarhim, dilanjutkan nanti dengan kumandang azan subuh, dan diakhiri dengan tausiah pagi. Baiklah pendengar, kami akan langsung saja mengajak Anda untuk menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat subuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian Ba'da Subuh yang akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah MPhil yang akan menyampaikan tema kajian yakni Ulumul Quran. Dan insya Allah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk yakni pada pukul 6:16. Agar lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram falyatafaddal maskura.
1: Syukran katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wat taqwa wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil aziz, kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aidan umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah tiang di masjid tercinta Hubbul Wathon dan segenap pendengar, penyimak Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tanpa terasa kita berada pada tanggal ke-23 di bulan Zulqa'idah 1447 Hijriah atau tepatnya 11 Mei 2026 Miladiah. Di bulan Mei ini di negara kita Republik Indonesia Bapak Ibu ada dua peristiwa atau peringatan hari nasionalnya. Ya, kalau dalam konteks internasional, konteks Islam internasional universal, kalau di bulan Zulqa'idah umat Islam ya sedang dalam proses keberangkatan menuju ke Haramain, ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah dalam rangka persiapan menunaikan ibadah haji. Tapi kalau bulan Mei, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan kalau boleh disebut tiga ya, tanggal 1 Mei itu ribut di Monas kemarin itu ya, tentang apa namanya peningkatan UMR, upah minimum regional, kemudian ojol segala macam ya, yang pokoknya bekerja di bidang kaitannya dengan transportasi, kemudian kaitannya dengan ya pekerjaan rumah tangga dan sebagainya, minta dinaikkan standar upahnya kepada Pak Presiden. Rame waktu itu kan. Sehari setelah itu Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Kemudian sekarang tanggal 11, 9 hari lagi, ya kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional, ya, Harkitnas. Ya, kalau kita sekolah dulu atau baru-baru maaf jadi pegawai Bapak Ibu, misalnya hari libur nasionalnya hari Kamis, kemudian Jumat itu masuk, kalendernya enggak merah, Sabtunya libur lagi, maka Jumat itu Harpitnas, Hari Kejepit Nasional kata, minta libur maksudnya. Ada-ada aja sidang warga Indonesia ini. Nah, karena itu kaitannya dengan materi pada subuh yang penuh barokah hari Senin tanggal 11 Mei niki, terkait dengan kemujizatan Al-Quran yang terkandung dalam perintah pertama yang turun, yakni Iqra, masih tiang lanjutkan, karena ada banyak hal yang perlu kita klarifikasi kembali, perlu kita sampaikan kembali, perlu membutuhkan tabayun dari berbagai perspektif. Nah, hadirin hadirat dirahmati Allah, mengulangi kembali sebagai mukaddimah awal pada subuh niki, bahwa kita tahu bersama ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhulwat di Gua Hira, maka beliau kemudian menerima 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq atau dari surat Iqra. Jadi 5 ayat pertama itu sudah sangat masyhur, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kata Iqra itu sendiri dari 6666 ayat Al-Qur'an, ya, versi Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, itu hanya ada kata Iqra itu dalam 3 ayat saja, atau muncul 3 kali, ya, dalam surah apa namanya, mushaf Al-Qur'an kita, ya, terutama 2 itu muncul di 5 ayat pertama Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di 2 apa namanya itu, penggal dari 5 ayat inilah muncul 2 kata atau Iqra itu sendiri. Kemudian ada juga muncul di surat Al-Isra ayat 14, ya. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu, ya, pada hari ini akan menilai, menghitung apa yang pernah kamu lakukan. Kalau di dalam Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sudah lama kita bahas kemarin. Nah, yang kedua niki di dalam surat Al-Isra ayat 14 ini, Bapak Ibu, memang secara umum konteksnya menurut para ulama tafsir niki nanti di akhirat. Artinya ketika semua kita yang hadir niki, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak usah khawatir kalau hari ini kita bingung ngantri, ya, karena harga BBM naik, efek perang Amerika, Israel, Iran tidak berhenti, Selat Hormuz diperebutkan, Amerika memblokade, Iran mengebom, Iran dibalik diserang lagi. Sampai semalam tiang baca berita, Iran mengancam kalau lagi kapal mereka diserang oleh Israel dan Amerika, dia tidak akan segan-segan akan ngamuk kemana negara yang akan menjadikan apa pangkalan militer buat mereka. Termasuk terdekat ini adalah UEA, Uni Emirat Arab. Ternyata dia dianggap negara paling dalam tanda kutip, ya, walaupun sesama agama kita, tapi paling jahat menurut versi Iran ini, ya, bukan versi kita, maaf, yang konteksnya Iran. Dan kenapa yang sampaikan, karena ini sekedar contoh bahwa semua orang berperang ini, sak presiden-presiden, sak rakyat kecilnya, nanti di akhirat sesuai keyakinan kita sebagai orang Islam, Bapak Ibu, semua akan menerima catatan masing-masing. Ayatullah Ali Khomeini, ya, yang, ya, menurut berita itu 28 Mei lalu meninggal dunia, wafat syahid kena rudal bersama keluarga, anak istri dan cucunya, itu akan menerima kitabnya. Donald Trump menerima kitabnya. Netanyahu menerima kitabnya. para menteri-menterinya menerima kitabnya. Jenderal apa presiden Cina menerima kitabnya. Dua angkatan atau mantan jenderal pertahanan di Cina yang baru divonis mati karena dianggap korupsi, itu hebatnya Cina, Bapak Ibu. Jadi Cina ini kenapa menjadi negara besar? Mengapa ya dulu juga ya terkenal dengan kayak polisi India bahasa kita gitu ya, nggak mau kerja kalau nggak ada duit. Tapi sekarang banyak transformasi perubahan besar di birokrasinya karena dia tegas. Mun dengan korupsi standar tertentu kayak kita di Islam nisabnya mencuri sekian potong tangan, dia hukum mati. Dan dua hari lalu atau tiga hari lalu baru diumumkan dua jenderalnya yang dianggap korupsi itu udah ditetapkan hukuman mati oleh negara Cina. Nah ini kembali ke tadi, yang menetapkan hukum mati, yang hakimnya, yang terdakwanya akan punya kitab masing-masing di akhirat kelak. Semua kita nggak usah khawatir. Sekali lagi kalau gas hari ini kita nunggu kok sepi, kok ditimbun, susah dapatnya, ngantri. Ini kita nggak usah ngantri, semua kita dikasih ini kitab nih, ketua kelas ini kitabnya. Ya anggota ini kitabnya, ibu-ibu yang rajin ke masjid ini kitabnya, yang taat sama suami ini kitabnya, yang ingkar sama suami ini kitabnya, yang setia pada presiden ini kitabnya, yang suka omon-omon di medsos ini kitabnya. Lah, pokoknya semua kita akan dapat kitab, dan ini dasarnya. Jadi Al-Isra ayat 14. Namun para hadirin rahmati Allah, dalam konteks hari niki ya, ada ulama juga mengaitkan bahwa kita tidak hanya sebenarnya dianjurkan membaca kitab masing-masing di akhirat kelak. Tapi ayat ini sebenarnya menegaskan ya, kata sebagian ulama, bahwa kita ini kalau mau menjadi masyarakat, menjadi makhluk yang melaksanakan perintah Allah, menjadi makhluk Iqra itu, maka rajin-rajin juga baca bukunya orang, buku-buku yang baik, buku-buku yang positif. Sekali lagi Bapak Ibu, maka kita ini ya rajin-rajin harus membaca buku karya orang lain juga. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang baik, kitabnya di akhirat kelak, amal ibadahnya diberikan kitabnya dengan tangan kanan karena amal ibadahnya baik, ilmunya banyak yang barokah, manfaat ya dunia akhirat, dan akan diberikan melalui kitab kanan atau tangan kanan katanya itu kitab kita nanti, maka harus rajin-rajin juga baca Al-Quran dan membaca buku-buku yang baik dalam rangka menguatkan ilmu agama, fondasi agama, supaya tidak melaksanakan agama ini apa namanya sembarangan. Pernah Bapak Ibu, dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Amin Al-Jundi, Mi'atu Kisoh wa Kisotun fi Anisis Solehin, jadi Wasamiril Muttaqin, jadi ada 101 kisah di sana yang telah tadi malam. Ada orang yang ahli ibadah, ini ibu-ibu ya, ahli ibadah ini dari Bani Israel. Dia sudah beribadah hampir 70 tahun. Mohon maaf ibu-ibu di sana yang jumlahnya hampir 20 itu, ada yang udah umurnya 70 tahun belum? Ada. Nggak nyampe suaranya. Ada, alhamdulillah. Nah, 70 tahun luar biasa. Tadi naik bisa ya, beri sehat walafiat. Kalau mami-mami tiang ini lebih 70 banyak kan? Pak Jilham lebih 70? Belum. Baru 55 ya. Alhamdulillah. Selai. Nah, ini artinya pentingnya kita ngaji begini supaya tidak disesatkan oleh iblis. Jadi dalam sebuah kesempatan ada seorang ahli ibadah umurnya 70 tahun dari Bani Israel ini, tapi dia maaf enggak mau pengajian. Dia beribadah itu tanpa ilmu. Hanya nafsu ingin beribadahnya saja tanpa kemudian didasari ilmu yang cukup, yang cocok. Dia beribadah saja semau-maunya. Ini dalam buku ini 101 kisah ya dari orang-orang yang bertakwa untuk diambil pelajaran. Nah, ketika dia beribadah umur 70 itu digoda oleh iblis. Si Ida ini pacu gati beribadah katanya. Tapi kenapa kok si Ida tadi saya lihat ketika naik ke tempat ibadahnya menghindari sebuah bau katanya. Rupanya bapak ini digoda dulu oleh iblis ini ya di dekat tempat peribadatannya, ya tempat mimbarnya yang sering dia beribadah berholwat katakanlah begitu, ditaruh tikus, bangkai tikus oleh iblis. Kenapa saya jadikan contoh ini? Makin kan lagi ribut hantavirus namanya ya. Hantavirus itu ini virus yang ditimbulkan oleh kotoran, oleh kencing tikus yang terjangkiti. Dan baru-baru ditemukan di beberapa kapal pesiar katanya ada yang terkena dan bahkan ada yang meninggal. Nah ini jadi contoh, memang tikus ini ya termasuk hewan yang kencingnya masya Allah bau, kemudian juga ya sangat merepotkan lah. Tapi kita tidak usah mengeluh terlalu jauh karena itu adalah makhluk Allah. Allah menciptakannya dengan tujuan. Ma khalaqta hadza rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua diciptakan oleh Allah, baik yang kita sukai maupun tidak, itu tidak sia-sia diciptakan. Ada tujuan-tujuannya. Nah, kembali ke kisah itu, jadi si ahli ibadah ini diuji dengan dikasih bangkai tikus oleh apa namanya itu iblis itu. Kemudian ketika ditanya, "Kenapa kok kamu tidak mau lewat di jalan yang tadi ada baunya itu?" sama iblisnya ditanya. "Ya gimana? Saya tidak tahan, baunya kencang sekali. Itu kan bangkai. Itu kan mengganggu ibadah saya nanti, kalau kepala saya pusing bagaimana," katanya. Akhirnya iblis ini meracuni pikiran ya, atau diberikan pikiran-pikiran toksik bahasa kita hari ini oleh iblis. Oh enggak, justru kalau Sida mau diampuni dosanya oleh Tuhan, Sida harusnya dekat dari apa namanya itu bangkai tadi, harus bila perlu Sida bawa. Bangkai tadi itu simbol dosa Sida itu blek gati gitu. Oh iya ya katanya. Nah terus sekarang gimana? Makanya kalau ibadah Sida mau diterima oleh Tuhan, oleh Allah, maka Sida harus gantung tikus tiap Sida mau sholat, mau sembahyang. Oh begitu ya? Iya. Begitu ya guru? Iya katanya. Jadi iblis ini nyamar kayak orang soleh. Wah bukan Pak Ketua Kelas ini ya. Pokoknya belo jubah, belo baok. Hey, pokoknya secara zuhir ini orang alim, wah pokoknya paling waliullah zaman itu, wah ngeneh kah. Jadi didengar itu, diikuti kata-kata iblis itu. Jadi dia setiap sembahyang itu nyari tikus, digantung tikus di lehernya. Kalau tikusnya lari dibunuh sampai mati, yang penting pokoknya dia bawa tikus intinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sampai dia meninggal? Ya dalam kisah itu dia tetap sembahyang dalam keadaan selalu menggantung tikus yang di situ banyak najisnya. Akhirnya apa ponis para ulama? Sia-sia beribadah orang seperti itu. Ibadahnya dan sama kita sebenarnya tiga agama samawi ini, Nasrani, Yahudi, kemudian Islam ini kan agama samawi, agama dari Allah selama itu tidak dikotori oleh ya menurut keyakinan kita oleh ya ada penambahan, ada pengurangan, sama. Jadi kita harus kalau beribadah itu bersih dari najis, harus bersih pakaian, tempat, ya, harus suci, harus bersih, jauh dari najis seperti itu paling tidak syarat utamanya secara zuhir. Nah ternyata sekali lagi sembahyangnya orang ini puluhan tahun tidak diterima oleh Allah karena selalu menggantung tikus di lehernya. Artinya apa Bapak Ibu? Ini sekedar contoh. Apa maksudnya kisah ini yang diajak oleh para ulama bahwa di dalam beribadah harus didasari dengan ilmu. Makanya dikatakan juga oleh ulama Bapak Ibu ya, 1000 ahli ibadah tanpa ilmu jauh lebih ditakuti oleh iblis 1 ahli fikih, 1 orang alim tapi ada ilmunya. Karena ketika iblis ingin mengerecoki, ingin menyesatkan orang yang berilmu, yang rajin ke pengajian seperti Pelinggi, tidak mempan dia. Makanya sekali lagi quote-nya adalah 1000 ahli ibadah tapi tanpa ilmu bagi iblis itu kacang sekali. Dia lebih berat menghadapi sekek doang orang berilmu, rajin ke pengajian seperti Pelunggu, ngerti ilmu agama, pusing iblis itu. Kenapa? Dia mikir gimana cara nyesatkan orang ini, ilmunya atas bawah depan belakang. Semua ilmunya ada, ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya jalan, kemudian ilmu fikihnya, apalagi ilmu akhlaknya, masya Allah. Nah itu Bapak Ibu, makanya rajin-rajin kita ke pengajian itu ternyata secara spiritual Bapak Ibu, iblis tuh nangis dengan Pelinggi. Kenapa? Dia kalau bahasa kita kan tugas iblis kan ingin menyesatkan manusia, itu janjinya dan Allah dulu. Maka PR besarnya iblis ketemu kita, ketemu siapa? Menyesatkan kita maunya. Semakin soleh orang semakin pusing dia mikir gimana caranya nyesatkan. Kalau misalnya kita hari ini ada pekerjaan berat kita rasakan, nyari vitamin kalau sakit, nyari obat yang bikin kita sehat, nyari apa istilahnya multivitamin, nyari apa namanya itu herbal. Begitu juga iblis ternyata, itu rahasianya. Jadi kalau iblis gak mampu menyesatkan seseorang, apalagi orang itu berilmu tinggi, bingung dia nyari obat mengobati sakit otaknya iblis itu. Jadi iblis juga sakit kepalanya juga, sakit tian nendah. Nah itu dia, itu sesuai dengan kegagalan dia menggoda ya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berilmu. Makanya dalam sebuah riwayat juga Bapak Ibu, pernah Nabi Isa di kitab itu juga sedikit yang sampaikan kembali. Nabi Isa itu Bapak Ibu ternyata ditakdirkan oleh Allah ya, sering beliau untuk mensucikan hati itu beliau juga ternyata berholwat seperti Rasulullah. Dan holwat beliau juga ya seperti Rasul, itu di atas gunung itu, jauh dari manusia. Makanya Nunasang, kalau ada di antara kita melihat selesai sholat nanti ada bapak-bapak, ibu-ibu mojok sendiri, baca Quran, pegang tasbih, kalau tidak pegang tasbih itu pegang alat penghitung apa ini ke kan, tolong kita maklumi, jangan ganggu. Mungkin beliau mengamalkan amalan Nabi Muhammad, mungkin beliau mengamalkan amalan Nabi Isa, apa, mensucikan batin, putus komunikasi sementara dengan manusia di sekitarnya dan makhluk Allah di sekitarnya, hanya komunikasi dengan Allah melalui kalamullah atau melalui zikrullah. Nah kembali ke Nabi Isa, jadi Nabi Isa itu Bapak Ibu ketika berhalwat itu digoda oleh iblis. Tapi kan beda, Nabi ini kan ilmunya banyak, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, cerdas, spiritualnya masuk. Ditanya, wahai Isa, saya mendapat informasi Anda mengetahui dan tahu menghidupkan orang yang mati. Sekarang saya tanya, apa pendapat Anda jika seseorang itu ditakdirkan oleh Allah mati hari itu, apakah dia akan mati atau akan hidup dengan berbagai usahanya? Kata Nabi Musa, Nabi Isa, oh tentu mati. Siapapun yang ditakdirkan oleh Allah ajalnya sudah tiba, apapun usahanya pasti akan mati. Bagaimana juga seseorang yang mungkin secara zohir manusia dia sakit, dia mengalami kesulitan dan belum ditakdirkan oleh Allah untuk mati, apakah dia akan mati atau bagaimana? Ya seperti tadi, kalau Allah takdirkan seseorang atau satu makhluk itu hidup, apapun kondisinya pasti hidup. Sekali lagi, ditakdirkan hidup pasti hidup, ditakdirkan tidak mati tidak mati, atau sebaliknya ditakdirkan mati apapun caranya bertahan hidup tetap akan mati kalau ajalnya sudah datang. Akhirnya iblis menggoda, kalau gitu Isa tolong pelungguh sekarang, loncat dari tempat ibadah pelungguh ini, dari gunung ini ke bawah. Nabi Isa langsung ngecek lah sayinwa lejulune, langsung dimonitor, oh mau wahyu dari Jibril, ini iblis yang datang nyamar ini, pura-pura jadi pemanjat gunung mau ibadah kuan anu, kira-kira begitu, pemanjat gunung memegang yang apa, ikut-ikut ibadah, ternyata iblis. Langsung apa kata Nabi Isa, iblis laknatullah, siapapun manusia kalau melanggar sunnatullah dia akan terkena sunnatullah. Kalau orang loncat dari atas gunung yang tinggi yatimat, dia berdoa agar tidak mati, ya jelas pelot dia. Kenapa? Ya jatuh dari ketinggian 1 kilo paling tidak. Apalagi Gunung Rinjani puncaknya hampir berapa, 3.276 ya meter, apa namanya, meter ya, 3.000 sekian atau 3 kilo. Sehebat-hebatnya manusia, setinggi-tinggi pangkatnya di militer atau di kepolisian, loncat dari atas Gunung Rinjani wajib mati. Kenapa? Dia melanggar sunnatullah soalnya. Walaupun dia berdoa baca Yasin 1000 kali dulu. Marah Nabi Isa. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita ini hidup ini dengan ilmu. Betul, hidup mati kita ditentukan oleh Allah. Tetapi setiap makhluk, terutama makhluk berpikir, berikra seperti manusia, maka dia wajib menjaga kehidupannya, wajib dia jaga kesehatannya, wajib dia minum vitamin kalau ada dana untuk minum vitamin, beli vitamin, wajib berobat ke dokter, wajib dia apa istilahnya itu menjaga kebersihan dan sebagainya agar hidupnya panjang. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa manusia ini perlu membaca supaya ilmunya kuat, tidak mudah diganggu termasuk oleh iblis laknatullah. Nah, yang kita baca ini yang pertegas sekali lagi, pertama adalah Iqra itu menuju tertuju ke Al-Qur'an karena sumber kebaikan, sumber petunjuk, sumber hikmah, sumber ilmu yang ada di dunia ini itu berasal dari kalamullah, kitab suci Al-Qur'an. Yang kedua yang kita baca adalah juga karya-karya manusia yang baik. Tidak hanya habis waktu di WA group, apalagi sibuk dengan isu-isu belakangan. Bapak Ibu mohon maaf, dalam seminggu terakhir ini Indonesia ini tenang adem ayem atau semakin gaduh kira-kira menurut Belunggu? Hah? Napi yang jadi gaduh lagi belakangan ini. Allahu Akbar. Ada video mantan ketua MPR cerita begini. Tadi malam tiang baca, muncul lagi komentar aneh-aneh. Tidak pernah terjadi pimpinan kita begini, begini, begini. Tidak pernah habis gaduh Indonesia ini ternyata ya, subhanallah. Itu ada yang negatif, ada yang positif. Ada yang muncul misalnya orang memposting perang di Iran, di mana baru-baru ini NATO, mohon maaf Bapak Ibu, NATO, ya tiang pernah baca dalam saluran Metro TV kalau nggak salah, menyebut dalam perang terbaru ini Iran menang katanya. Nggak tahu dari bagi sisi apanya. Yang jelas pokoknya menurut NATO ini, bayangkan, bukan orang sembarangan orang. Kalau satu presiden sebuah negara, apalagi kelas-kelas kita ini, nggak direkeng oleh negara-negara barat yang sombong itu. NATO yang ngomong, Iran ini menang dalam berbagai sisi. Kalkulasi apa efeknya, kalkulasi apa yang ditimbulkannya, termasuk secara umum penguasaan terhadap Selat Hormuz. Dan bagaimana setiap Iran bertindak, ekonomi dunia guncang. Mohon maaf, terlepas dari apa Bapak Ibu, kita bersyukur di Indonesia yang naik itu baru apa namanya, Dexlite ya. Dexlite sama Pertamax Super apa istilahnya itu, yang gak hafal. Turbo. Kalau di negara ASEAN lain, termasuk itu yang ke Taiwan Bapak Ibu, jadi terasa di negara-negara lain ini. Mungkin karena mereka cadangan minyaknya tidak sebanyak di Indonesia. Jadi mereka rakyatnya jalan kaki ke kantor karena mobilnya walaupun Ferrari harga 6 miliar, nggak ada bahan bakarnya, gimana mau jalan, mau dorong. Keburu dorong mobil yang mahal, tidak jadi memimpin rapat di kantor kan begitu, tidak jadi mengajar, nggak jadi apalah ceramah dan sebagainya. Ya karena itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekedar gambaran bahwa yang terjadi belakang ini semakin ribut, semakin ricuh, semakin biur segala macam. Jadi idealnya kita orang beriman itu waktu kita bagi sebaik mungkin untuk membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, membaca buku, kitab yang sekiranya itu penting bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, membaca alam. Namun karena waktu Bapak Ibu izin, yang membaca buku tiang sampaikan. Tadi lupa tiang bawa. Dulu waktu kita di Aliyah bersama para masyayikh yang sering mengisi kajian di sini, termasuk Bapak Rektor Win Mataram, Profesor Tuan Guru Mas Nun Tahir, kemudian Pak Profesor Tuan Guru Fahru Rozi. Kita waktu di Aliyah dulu ngaji fikih itu menggunakan kitab ya namanya Fiqhus Sunnah karya dari Syekh Said Sabit. Fiqhus Sunnah. Nah, di dalam Fiqhus Sunnah ini itu kita telaah, untung enggak ada WA zaman dulu sehingga ya waktu kita kalau masuk ke kelas ngaji di pondok, di MAPK, di Aliyah Nike, fokus kita. Yang ingat sekali tentang yang kaitkan dengan bulan Zulhijjah ya, dalam kondisi kita terbaru. Jadi Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan Zulhijjah. Tinggal berapa hari Pak Ketua Kelas? Kalau sekarang tanggal 3 Zulhijjah berarti tinggal seminggu. Ya, tinggal seminggu. Banyak amalan-amalan mulia di sana, termasuk puasa 9 hari di awal, tanggal 1 sampai 9. Kalau kita tidak bisa puasa apa namanya 9 hari di awal, minimal tanggal 9-nya. Nggih, minimal tanggal 9-nya. Karena dalam riwayat disebut fadilah puasa di tanggal 9 itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Ya. Jadi bayangkan dosa-dosa pelungguh ya Allah akan dikurangi oleh Allah. Selama itu bukan dosa besar apalagi dosa syirik. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang ingin jadi yang sampaikan di Pelinggih Niki, di dalam setahun ya kita ada 12 bulan. Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu ya, dari segi waktu, karunia waktu oleh Allah, kita diberikan setahun nikah adalah 12 bulan. Kalau tahun syamsiahnya ya dimulai dari Januari, Februari, Maret, lanjut sampai Desember, itu 12 bulan. Kalau bulan tahun komariahnya atau namanya lunar system, yaitu dimulai dari Muharram, Safar sampai Zulhijjah bulan ke-12. Kalau dijumlah jumlah harinya Bapak Ibu kurang lebih 360 hari. Atau kalau di dalam bulan komariah atau tahun komariah itu kurang sekitar 2 minggu. Berarti ya 346 hari lah kurang lebih. Maksudnya apa? Saya ingin katakan saking mulianya bulan Zulhijjah. Dari 360 hari itu ada 5 hari dalam setahun itu diharamkan kita berpuasa oleh Allah. Tak boleh berpuasa. Pak, saya mau ganti puasa saya yang sudah ketinggalan Ramadan kemarin karena uzur, karena dalam musafir, karena saya ibu-ibu datang bulan tiap bulan. Boleh, silakan. Tapi jangan di 5 hari ini. Haram di situ, bukan dapat pahala. Loh, kenapa bisa? Jangan tanyakan mengapa, tapi kerjakan. Mana 5 hari itu? Satu, ada di bulan Syawal, tepatnya tanggal 1. Di situ kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Mana yang empatnya? Apakah ada di Zulqa'idah? Tidak ada. Apakah ada di bulan Ramadan? Tidak ada. Apakah ada di dalam bulan Rajab? Tidak ada. Empatnya yang lain ngumpul jadi satu berturut-turut ada di bulan Zulhijjah. Tanggal 10, 11, 12, 13. Disinilah disebut sebagai Ayyamun Nahri, hari penyembelihan. Makanya Bapak Ibu kalau pelungguh sebentar lagi bertemu dengan atau kita bertemu dengan Zulhijjah mau menyembelih hewan kurban, sampun disiapkan nggih. Sila di mana saja. Memang sekarang ini banyak WA, ayo di musola saya, ayo di masjid saya. Tiang sampai ada dari Jawa Barat, dari Jakarta ngirimin WA. Yang jelas ya maaf, sesuai kemampuan kita ada tempatnya, jelas ada ya. Dosa kita sebut, khawatirnya jadi riya. Tapi bagi yang belum kita penuhi, ya mungkin tahun depan kita berdoa panjang umur kita bisa penuhi. Tapi artinya kita akan menyembelih hewan kurban itu di 4 hari itu, dan sekaligus hari ini spesial haram berpuasa. Tanggal 10 kita melaksanakan hari raya Idul Adha, selesainya waktu dimulai start teng menyembelih hewan kurban. Kapan finishnya terakhir boleh? Itu sebelum maghrib di hari ke-13, hari ke-4 dari hari-hari yang dilarang ini untuk berpuasa. Ya, jadi sebelum maghrib di tanggal 13 Zulhijjah boleh kita nyembelih, boleh. Loh, Pak, ada pertanyaan. Nanti bagaimana? Kalau nyembelih di hari terakhir apalagi menjelang maghrib umpama. Dong, pembagian daging kurbannya di luar tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, apa hukumnya? Insyaallah boleh secara fikih. Yang tidak boleh itu tanggal 9 pelungguh gorok dibagi tanggal 10. Hah? Sekali lagi, jangan dibalik logika fikihnya. Nyembelih tanggal siwa pas malam tanggal 10 no, gorok dia malam takbir no. Itu begorok dia. Sekaligus dia bekele karena buka puasa tanggal 9 Zulhijjah umpama kan. Lemak tanggal 10 selesai hari raya baru dibagi dagingnya. Nah, itu tidak boleh, bukan kurban namanya. Mengkele, bekele namanya. Karena di luar waktu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, masalah pembagiannya di luar 4 hari ini silahkan, no what, kata teman kita yang baru belajar bahasa Inggris, gak apa-apa. Jadi mau bagi tanggal 14 Zulhijjah silahkan, bagi tanggal 20 Zulhijjah selama gak busuk dagingnya, selama dikulkasin terus silahkan. Yang penting penyembelihannya ya, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Jangan sebelumnya nyembelih, jangan setelahnya menyembelih. Tapi membagi dagingnya setelah disembelih apakah tanggal 10, 11, 12, 13 itu sah-sah saja selama itu pantas, selama dagingnya masih tidak busuk atau masih ada segernya. Nah, kembali ke masalah puasa Bapak Ibu, ini kaitannya ada hikmahnya kita belajar ya, di samping Al-Quran tetapi juga belajar karya-karya manusia yang baik, terutama fikih, dan berfungsi hari ini di dalam sebentar lagi kita menghadapi hari raya kurban. Kenapa Allah melarang Bapak Ibu Berpuasa kita di 4 hari dan itu ngumpul numpuk di bulan Zulhijjah sebagai bukti bahwa betapa mulianya bulan Hijjah Zulhijjah itu. Di samping di situ juga ada amalan khusus bagi para hujaj kita, mereka wukuf di Padang Arafah, mereka melempar jamarot di tanggal 10, 11, 12, 13 di daerah Mina dan sekitarnya itu. Tapi kembali ke tadi bagian tidak berhaji, 4 hari itu dilarang kita berpuasa. Kenapa? Dalam kitab fikih disebutkan, ya, li'annaha yaumu aklin wa syurbin wa ibadatillahi ta'ala, subhanallah. Kita tidak tahu, mohon maaf, apakah ada hal ini di agama lain. Jadi Allah itu faham rupanya, Bapak Ibu, masalah beragama itu tidak melulu pegang tasbih. Masalah beragama itu tidak melulu baca Quran dari pagi sampai subuh, baca Quran sampai subuh, ndak bekerja, ndak ngantor, ndak urus anak istri, ndak urus kewajibannya sebagai kepala negara, sebagai kepala daerah, sebagai kepala lingkungan misalnya. Ndak benar begitu. Jadi kita diajar sebagai makhluk yang berikra ini, semua ada waktunya, semua ada tempatnya. Waktu sholat datang, kita kerjakan. Waktu menjadi pemimpin, jamnya jam kantor, kerjakan. Waktu kita menjadi apa namanya ahli ibadah, ya kerjakan ibadah pada waktunya. Jangan semuanya habis ibadah dan pekerjaan sempit di masjid tokol, tapi dia bingung, anak istrinya ngambuk lebalin, tidak bayar listrik, ada tagihan, ada orang nagih, tidak bisa dicari apa namanya storannya, kan seperti itu. Maka itu tidak tepat. Nah termasuk juga kaitannya di hari tasyrik ini, Allah ingin umatnya, hambanya, ya maksud saya, maksud yang hambanya. Tidak hanya itu, ada saat mereka ini untuk makan minum. Innaha yaumu aklin wa syurbin. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ingat juga ada porsi untuk ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang singgung Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi masalah hukum kurban yang tiang faham. Yang coba baca beberapa ya. Kalau secara umum ulama sepakat bahwa kurban itu wajib bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika turun ya surat apa itu? Inna a'tainakal kautsar, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini juga pelajaran juga buat kita umatnya. Jadi bagi Nabi Muhammad hukumnya wajib setelah turun ayat ini. Wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa arti Al-Kautsar? Ada dua pemaknaan yang masyhur tafsirannya. Satu, nikmat yang banyak. Kami telah selamatkan kamu dari berbagai peperangan. Banyak sahabatmu, pamanmu yang meninggal dunia, kamu masih hidup. Ya ketika ayat ini turun, surat ini turun terutama begitu kan. Kami telah memberikan kamu ya apa namanya nikmat keluarga, punya istri, punya anak yang soleh, yang solehah, walaupun yang soleh anak beliau wafat sebelum waktunya ketika masih kecil. Kami telah menangkan kamu atas musuh-musuhmu, ada Fathu Mekah dan sebagainya. Dulu orang menghinamu, mencelamu, kini orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Jadi Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak, bukan nikmat sedikit. Nah makanya Bapak Ibu, kata Imam Hanafi, ampure kurang lebih, Imam Hanafi memiliki pendapat Bapak Ibu, hukum kurban itu tidak hanya wajib bagi Nabi Muhammad tetapi bagi umatnya. Jadi kalau mazhab Hanafi Bapak Ibu berat kita. Wajib hukumnya kurban itu. Apa syaratnya? Yang bersangkutan sudah mendapatkan Al-Kautsar dalam hidupnya. Loh Pak, tiang punya mobil Kautsar namanya? Oh, lain kalau itu ya. Atau itu Pak, masa tiang wajib korban? Kan dia berdua ya, tiang motor apa namanya, ngantar anu itu? Kaisar, kalau itu bukan Kautsar ya. Tapi mirip-mirip. Saya berdua Kaisar berarti lu kepengne, kan begitu kira-kira. Ya jadi orang yang berderet Kaisar lejulun balena di depan rumahnya berarti banyak kepengnya, kan begitu. Maka wajib korban kata Imam Hanafi. Jadi bagi orang yang sugih Bapak Ibu, apalagi maaf mangkin kalau tiang dengar cerita tiang tidak ini ya, bagi yang punya SPPPG namanya, bos MBG, mohon maaf yang tiang simak benar apa tidak, keuntungannya sebulan itu minimal 100 juta. Maka kalau dia mazhab Syafi'i Bapak Ibu, wajib kalau bisa sapi sembelih itu. Maaf, silakan didengar ini oleh siapapun.
2: Karena kenapa? Dia mendapatkan Al-Kausar bi barokati MBG, berkat MBG. Maka wajib dia ya berkorban itu. Fasalli li rabbika wanhar, kata Allah pada Nabi Muhammad khususnya. Karena itu wahai Muhammad, engkau mendapatkan Al-Kausar di dunia, nikmat yang banyak, di akhirat kami kasih engkau telaga. Nanti termasuk buat umatmu yang rajin berkorban, akan kami beri minum dengan telaga kausarmu itu. Maka cara kamu bersyukur ada dua. Fasolli, kamu sholat sesibuk-sibuk, ndak lupa sembahyang, ndak lupa sholat. Itu cara kita bersyukur karena kausar yang dikasih oleh Allah dalam kehidupan kita, atau nikmat yang banyak. Yang kedua, jangan lupa wanhar, potong daging kurban di hari-hari berkorban itu. Kalau tidak, maka dosa besar, engkau tidak syukur kepada nikmat. Jadi Bapak Ibu sederhana, di luar tengraos dalam Islam itu cara syukur nikmat bagi orang kaya tidak hanya dan kata-kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, lagu kedok dia. Tidak mau mendengar, dia tuli ke terhadap kasus sosial di sekelilingnya. Dia tidak mau berkorban pada waktunya, pada hari-hari ayyamun nahar, hari-hari yang empat tadi itu seperti itu. Maka sungguh dia melalaikan perintah-perintah agama. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sekali lagi bahwa kurban ini menurut Imam Hanafi itu disebut sebagai kewajiban, tapi menurut Imam Syafi'i dan tiga imam di luar Imam Hanafi, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, sama Imam Hambali, itu adalah sunnah muakkadah. Bahkan dalam beberapa pengikut Imam Syafi'i yang baca di Fathul Qori, Fathul Mu'in, Bapak Ibu, sunnah muakkadah alal kifayah. Napi kenen, umpama ini tetangga terdekat kita di Dasanagung, yang mau tanya, di Dasanagung itu banyak orang kaya enggak? Lain-lain ada enggak yang punya dapur MBG di Dasanagung? Ada Ibu? Enggak ada. Oh, enggak kena kewajiban ini. Kalau di Gomong ada enggak? Tapi kan banyak jadi bos kan, umpama ini. Anggaplah banyak orang mampu di Dasanagung. Tapi dari sekian yang mampu, anggaplah 10, wah nih. Mungkin maaf ada anggota dewan, mungkin maaf ada menjadi kepala daerah, mungkin maaf ada yang punya 5 dapur MBG. Seke-seke ndak ada yang berkorban, maka semua sekampung itu bisa kena dosanya. Itu alal kifayah. Hati-hati. Tapi satu BTN ada beberapa orang kaya dan satu saja yang berkorban, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Walaupun ini sunnah, sangat ditekankan Bapak Ibu. Makanya dalam sebuah riwayat juga ya, bahwa Rasulullah mengingatkan barang siapa yang memiliki sa'ah, kemampuan Al-Kausar ya, harta yang cukup, yang berlimpah, kemudian tidak berkorban, falayakrubanna musallana, kata Rasulullah, jangan sekali-kali naik ke masjid saya. Artinya apa, itu sebagai gambaran kamu nanti dengan Islam. Punya uang cukup, tidak mau berkorban, jangan naik ke masjid saya, kata Rasulullah. Artinya apa, itu sindiran. Inti ini bukan umat saya. Ya, karena itulah sekali lagi, walaupun sunnah muakkadah dalam Imam Syafi'i, tapi dalam satu kampung, di satu BTN, harus ada satu mewakili yang berkorban. Apalagi banyak. Jadi gugur kewajiban bagi yang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini penekanan dari tiang bahwa sekali lagi membaca buku-buku yang ditulis oleh manusia itu bermanfaat. Dasarnya adalah apa namanya tadi, ikra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Kemudian yang ketiga yang kita baca adalah apa istilahnya ini, alam yang ada di sekeliling kita ya, apa yang terjadi, rebutan Selat Hormuz dan sebagainya, ini juga perintah yang harus kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang terbatas Bapak Ibu, ingin yang garis bawahi bahwa makhluk manusia ini memiliki beberapa istilah. Jadi dia sebagai makhluk yang apa namanya, yang berikra tadi, atau makhluk membaca. Yang kedua, manusia juga sebagai makhluk berfikir. Dan yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sebelum tiang tutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebetulan tiang juga di kampus mengajar filsafat pendidikan ya, filsafat pendidikan Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan ikra ini dan kita bersyukur menjadi manusia, itulah sebabnya kita disebut khalifah. Karena kita ini makhluk yang sesungguhnya mulia, dan tidak hanya mulia, tetapi memiliki banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Karena itu sekali lagi, banyak istilah yang diberikan kepada manusia tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk malaikat. Walaupun yang memberikan ini sesama manusia, tapi karena memang itulah ciri manusia. Satu contoh Bapak Ibu, ya, misalnya tadi mengapa manusia ini menjadi makhluk yang mau berkorban, ya, tanpa didengar pengajian aja dengan sendirinya hatinya terketuk mau membantu orang lemah, mau berkorban dan sebagainya. Karena dalam kajian filsafat manusia ini disebut sebagai homo homini socius. Sekali lagi, homo homini socius, makhluk sosial yang suka menolong satu sama lain. Pak, kemarin itu di Lampung satu anggota maaf kepolisian tewas ditembak oleh pencuri motor. Jadi sekitar 3 hari lalu ini atau 2 hari lalu, mohon maaf baru-baru ini. Pagi-pagi jam 7 apa jam 8 pagi, ada dua orang begal ya, perampok yang mau nyuri motor itu

terlepas dari tugasnya melakukan kamtipnas di wilayah hukumnya, tetapi bahwa itulah sejati manusia, saling menolong, walaupun maaf nyawa jadi taruhannya. Sebaliknya, manusia juga homi-homi ini lupus. Dua perampok tadi yang tiang baca tadi malam sudah dikantongi namanya, tapi masih buron, belum ketangkap, dan Kapolda itu marah. Untuk kejahatan menggunakan senjata api tidak ada ampun, itu ancaman dari Kapolda. Artinya itu contoh, manusia juga tidak hanya mampu bermanfaat buat orang lain, tetapi juga kadang-kadang karena terjepit oleh situasi, manusia juga menjadi jahat buat sesama manusianya, atau disebut sebagai homo homini lupus, seperti itu. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, manusia juga disebut sebagai homo sapien namanya dulu. Homo sapien. Tapi yang tidak menyindir ini ya, menyebut kata homo-homo ini, loh nanti ada kata homo itu Pak yang lagi rame ini. Maaf, yang tidak kesana. Kebetulan aja materinya ini. Ada homo sapiens. Ya, sebagai penutup ini kisah dari Imam Syafi'i. Ya, rahimahullah. Imam Syafi'i ini adalah imam yang menjadi panutan kita dalam bidang fikih khususnya masyarakat Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ya ini bunyi ini yang tutup. Imam Syafi'i pernah beliau itu menjahit baju jubah beliau. Ya. Jadi menjahit baju jubah beliau ke sebuah penjahit langganan. Bapak Ibu, kalau ada di antara pelungguh, mungkin ini ketua kelas ini yang lagi nunjuk-nunjuk, maaf. Kita ini pokoknya kalau sudah menjadi homo hominisius, tampil di masyarakat, mungkin menjadi ketua, mungkin menjadi tokoh penting di situ, yang namanya orang di sekitar kita ini jangan berharap 1000 orang 1000 komentar baik. Pasti dari 1000 ini arak doang, mana seke, mana dua, sampai 500 orang kalau dari 1000 itu komentarnya buruk pasti ada. Kenapa? Itulah manusia. Tidak hanya homo homini socius, tetapi dia juga homo homini lupus. Tidak hanya berkontribusi buat orang lain, tapi merusak orang lain. Malaikat tidak merusak kita, yang merusak itu sesama manusia kita. Coba. Nah, Imam Syafi'i ternyata dijahatin. Jadi beliau ini di samping banyak orang kagum kecerdasannya, kejeniusannya, hafal Quran umur 7 tahun, semua ilmu agama, hukum Islam terutama, habis beliau lalap. Banyak orang yang iri sama beliau. Di antara wujud irinya, maaf, bukan menyihir beliau, mungkin ada yang menyihir juga, tapi ini kisah yang lain. Datang ke tukang jahit langganannya, tukang jahit, ente kalau mau lakukan perintah saya, saya kasih ente kepeng. Berapa Imam Syafi'i bayar ente punya beliau jahit baju? Kan belum jadi, diintip rupanya kapan beliau mesan, kapan apa. Oh sekian, saya bayar 10 kali lipat. Yang penting salah satu dari lengan bajunya itu harus dibuat, ya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Jadi ada yang lebih kecil, lebih besar. Ternyata Bapak Ibu, lengan yang kanan itu lebih besar dibuat, yang kiri kecil. Singkat cerita, selesai waktu perjanjian, kontraknya Imam Syafi'i, dikasihlah baju beliau, jubah beliau. Ternyata apa yang terjadi? Ketika Imam Syafi'i pakai, loh kok beda penjahit yang ini sekarang ini, sama nama orangnya, sama nama penjahitnya. Misalnya Al-Barokah Taylor namanya kan, ya penjahit Taylor gitu. Barokah, apa penjahit Barokah. Loh kok lain hasilnya? Ya sudahlah. Akhirnya dia tanya, Semeton, maka beda pesanan saya, coba lihat ukurannya, kan sudah ukur saya kemarin lengan kiri kanan saya, maka lain hasilnya. Kok begini jadinya? Ternyata apa? Katanya jujur sambil nangis dia. Mohon maaf Pak Tuan Guru, Pak Kiai, Imam Syafi'i, Imam kita. Jujur tiang ngaku berdosa, tiang maku salah, tiang ditegur oleh Allah. Tiang menerima pesanan orang sebelah itu kemarin untuk ia membuatkan sesuatu yang tidak pantas buat pelunggu. Atau apa tiang ganti sudah bagaimana katanya? Oh, enggak usah. Hidupmu sudah ya kembang kempis. Biarlah saya pakai. Ngambil hikmahnya saja. Yang kanan lebih lebar, saya ini suka nulis. Jadi kalau saya nulis kan tangan saya yang kanan kan bergerak banyak. Jadi kiri ini biar sempit enggak apa-apa karena dia diam. Jadi Bapak Ibu, ini sekedar contoh bahwa dalam hidup ini manusia itu adalah makhluk yang berakhlak mulia, makhluk yang beradab juga. Imam Syafi'i contohnya ketika beliau dijahilin, bahkan beliau memaafkan orang dan selalu mengambil sisi positif dari peristiwa buruk yang dihadapi berupa baju tadi. Tidak banyak mengeluh, diambil positifnya, tangan kanan beliau sering digunakan untuk menulis sehingga agak longgar, sedangkan tangan kiri agak sempit, tidak apa-apa.

0: Nah, ini sekedar contoh dan mari kita amalkan dalam kehidupan kita, bahwa tunjukkan kita inilah makhluk mulia, makhluk yang beradab, homo sapiens, tidak hanya suka mencaci, menghina atau menjatuhkan teman kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, dan nanti di bulan Zulhijjah kita bisa berkorban dan daging kurban itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Islam dan umat pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina rasulina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi a'malina wa anshitatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi hayatina wa mamatina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan fihi wa khairun katsiran wa syarrun ba'ida ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal mufiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila qawamit thariq hadana Allah yakum ajmain nasrun minal fathun qarib basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikianlah kajian pada subuh hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dan juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup kajian ini dengan bersama-sama melafazkan doa alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, bersama siaran 21 RRI Mataram, saat ini kita akan masuk rangkaian acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Wow, sudah awal pekan saja. Iya, harapannya tentu Anda sehat selalu. Kabarnya insya Allah dimudahkan rezekinya. Dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di awal pekan ini. Dan pendengar, pastinya saya bahagia sekali. Saya Dian Mustafa bersama Aurina untuk menemani Anda di pagi ini ya, tentu di NTB pagi awal pekan dan dengan informasi serta inspirasi untuk Indonesia. Pagi ini yang sedang sibuk menyiapkan sarapan, terus sibuk-sibuk juga nih untuk melihat jam, melihat waktu, membagi waktunya maksudnya ya, antara sarapan, terus ngantar anak sekolah, menuju kantor, membuka toko kah juga ya. Untuk ini juga ya, Ina Amat yang semutan jaring G, Napi Kabar Side, yang mau ke sawah, terus yang mau ke pasar tradisional, mau kemana nih, ke pelabuhan, atau sekedar menikmati kopi pagi hari ini. Yang pasti Anda semua yang sedang menikmati NTB pagi melalui RRI Digital dan juga di 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Nanti kami hadirkan informasi yang lain pendengar. Kita semangat dulu ya dengan lagu yang satu ini.

Kalau Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, pendengar, hari ini untuk wilayah Lombok Barat cerah ya, Lombok Tengah juga cerah, Lombok Timur, kemudian Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, rata hampir semuanya cerah ya, dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya pendengar dari 58 sampai dengan 99%. Dan sementara Lombok Utara hujan ringan dengan suhu 22 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 90%. Kota Mataram, Kota Bima cerah dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban dari 56 sampai 96%. Ya, pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi Senin 11 Mei 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

89,2 FM Pro 1 RRI Mataram. Kita masih lanjut ya di NTB Pagi. Pendengar pagi hari, terutama di Nusa Tenggara Barat tuh memang ya selalu punya suasana yang khas ya. Udara yang masih segar, terus langitnya ya Masya Allah udah mulai terang nih hari ini ya. Karena cuacanya juga tadi informasinya cerah ya. Dan tentu ada semangat-semangat baru nih yang sudah bisa Anda mulai dari hari ini ya. Kalau bicara pagi di NTB tentu ya setiap daerah tuh punya cerita sendiri. Nah kalau di Kota Mataram nih belum mulai rame sih ya. Terpantau dari studio maksudnya ya. Tapi kalau mungkin di jalan yang lain ya, dengan kesibukan masing-masing yang harus berangkat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, apalagi misalnya jarak dari rumah ke tempat kerja Anda tuh lumayan jauh, jadi paling tidak ada 30 menit itu sudah berangkat atau 1 jam itu sudah prepare dari rumah ya, seperti itu. Tapi yang pasti semangat Anda itu semuanya sama ya, kalau di awal pekan itu ada identik dengan semangat baru karena sudah menikmati akhir pekan yang luar biasa. Jadi ada target yang mau dicapai, terus pekerjaan yang harus kelar hari ini yang diselesaikan, yang kemarin masih menumpuk ya, dan tentu ada harapan-harapan baru yang juga ingin Anda wujudkan. Oke, yang terpenting Anda bisa memulai pagi dengan suasana hati yang baik ya. Dan salah satu cara yang sederhana pagi ini agar terasa nyaman itu juga jangan terburu-buru. Kalau Anda sudah bangun pagi, insya Allah ya tidak akan terburu-buru. Nah itu dia, kalau Anda yang sudah bangun lebih awal, ini akan sangat membantu ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini akan bisa membuat tubuh dan pikiran Anda itu jadinya lebih siap ya untuk menghadapi aktivitas sepanjang hari. Dan pendengar, begitu juga ya dengan pemerintahan kita. Kalau kita nyaman nih, kemarin yang pergi berakhir pekan maksudnya ke tempat-tempat wisata, nah itu juga pengaruh ya ke awal pekan. Jadi udah bisa menikmati air terjun, udah kemana lagi ya. Nah ini dia memang ya, kalau berbicara tentang wisata ini kan peluang yang besar begitu ya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena wisata ini bukan hanya tentang pemandangan indah, tapi juga bagaimana pengalaman dan keramahan masyarakatnya. Oke, karena itu semua punya peran ya untuk bisa menjaga citra baik daerah kita. Paling tidak dengan menjaga kebersihan, keamanan, budaya lokal, dan juga keramahan terhadap wisatawan yang datang. Karena kalau pariwisata berkembang, nah peluang usaha dan lapangan pekerjaan itu akan ikut tumbuh. Tentu saja NTB yang akan semakin dikenal oleh dunia. Ya, pendengar, nanti akan dibahas lebih lanjut ya informasi terkait dengan bagaimana pengembangan destinasi wisata di berbagai wilayah ini terus diupayakan untuk lebih merata seperti itu. Dan Anda bisa simak nanti informasi selengkapnya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan akan dibahas lanjut di Opini Publik Klarifikasi. Karena itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Lagu 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Arah ke depan tentunya bagaimana pariwisata ini berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan, ketahanan budaya dan peran serta masyarakat.
2: Iya kan, IMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat karena berakhirnya masa waktu dari izin ekspor yang kemarin.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya memeratakan pengembangan destinasi wisata di berbagai wilayah. PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dinas Pariwisata Lombok Utara mendukung revisi tarif wisata Tiga Gili dan mengusulkan pembangunan gate baru senilai 3 miliar rupiah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan wisatawan mancanegara dan domestik di kawasan wisata unggulan. Reza Kurnia melaporkan.
3: Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara mendukung penuh rencana pembaruan rancangan peraturan daerah atau raperda terkait tarif masuk kawasan wisata Tiga Gili. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Dinas Pariwisata telah mengusulkan pembangunan gate khusus penarikan retribusi di kawasan wisata Gili Terawangan. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Trisni Budi Astuti mengatakan, usulan pembangunan gate tersebut telah diajukan dan saat ini masih menunggu keputusan pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Menurutnya, pembangunan fasilitas penarikan retribusi yang lebih representatif menjadi langkah penting seiring rencana penyesuaian tarif masuk wisata Tiga Gili. Untuk merealisasikan pembangunan gate baru tersebut, pemerintah diperkirakan membutuhkan anggaran antara 2,5 hingga 3 miliar rupiah. Denda Dewi juga menegaskan, kenaikan tarif wisata tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, namun juga harus diikuti peningkatan kualitas layanan dan fasilitas wisata.
4: Namun pada prinsipnya, satu hal yang pasti adalah kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara sudah menyiapkan pola sebenarnya terkait dengan pemungutan retribusi ini ke depannya. Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Terawangan.
3: Denda Dewi juga menilai pembenahan infrastruktur pendukung sangat penting guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 370 miliar rupiah pada tahun 2026. Optimalisasi sektor pariwisata menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai target tersebut, mengingat kawasan Tiga Gili selama ini menjadi destinasi unggulan dan penyumbang kunjungan wisata terbesar di Kabupaten Lombok Utara. Dalam rencana pembaruan tarif tersebut, retribusi masuk bagi wisatawan mancanegara yang sebelumnya sebesar Rp20.000 per orang direncanakan naik menjadi Rp50.000 per orang.
0: Pemerintah daerah Lombok Timur fokus mengembangkan pariwisata selatan. Pembenahan infrastruktur dan keamanan menjadi prioritas. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
5: Wilayah selatan menjadi penyangga Mandalika, menjadi penyangga destinasi-destinasi besar seperti Terawangan, Pantai Kuta, yang ke Lombok.
6: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali memfokuskan pengembangan sektor pariwisata di kawasan selatan. Fokus utama pembangunan diarahkan pada pembenahan fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan dan keamanan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur Widayat menjelaskan, kawasan selatan diprioritaskan karena memiliki potensi wisata kelas internasional, terutama wisata selancar. Ombak di wilayah selatan dinilai unik karena tersedia untuk berbagai tingkat peselancar, mulai dari pemula hingga profesional dan dapat digunakan sepanjang tahun. Sementara itu, sejumlah fasilitas yang akan dibenahi antara lain pemasangan lampu penerangan jalan umum untuk peningkatan keamanan pada malam hari dan mengurangi tindak kriminalitas seperti pemalakan maupun penjabretan. Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan air bersih melalui dukungan jaringan PDAM yang kini mulai menjangkau wilayah selatan. Pemerintah daerah juga akan memperkuat jaringan telekomunikasi dengan bekerja sama bersama sejumlah pihak agar persoalan sinyal lemah dan blank spot di beberapa titik wisata dapat diatasi. Seluruh pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari koordinasi dan anggaran daerah, meski sebagian infrastruktur tertentu tetap mendapat dukungan pihak lain.
5: Jadi selatan itu, karena di situ adalah tematiknya wisatawan mancanegara, maka kita masih berusaha untuk melengkapi fasilitas-fasilitas umum. Jadi yang dari pertama mungkin dalam waktu dekat akan ada pemasangan lampu jalan atau penerangan jalan umum. Jadi PJU-nya akan dilengkapi bagian selatan terang benderang kalau malam hari, sehingga mengurangi tingkat kejahatan lah. Kita air bersih sudah terpasang semua, sehingga tidak ada lagi alasan bagian selatan akan kekurangan air bersih.
6: Dikatakan Widayat, kawasan selatan Lombok Timur diproyeksikan menjadi daerah penyangga destinasi wisata utama seperti kawasan ekonomi khusus Mandalika dan Gili Trawangan. Pemerintah berharap wisatawan yang selama ini berkunjung ke kawasan tersebut juga tertarik datang ke destinasi wisata selatan Lombok Timur. Pemerintah daerah juga menerapkan konsep wisata halal dengan memastikan fasilitas ibadah lebih bersih dan nyaman. Dari sisi kunjungan wisatawan, Widayat menjelaskan, target kunjungan ke Lombok Timur terus meningkat. Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mencapai sekitar 530 ribu pada tahun 2026 ini. Melalui upaya yang dilakukan, diharapkan terdapat peningkatan wisatawan berkunjung ke wilayah selatan Lombok Timur.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur menuju objek wisata setempat. Hal ini dilakukan untuk menyiasati minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur pariwisata di Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
7: Ya, karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada juga kepentingan lain masyarakat.
8: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah terkait dalam penanganan infrastruktur menuju destinasi wisata. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata agar lebih layak, aman, dan nyaman dikunjungi para wisatawan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara mengatakan pengembangan infrastruktur pariwisata membutuhkan kerjasama lintas sektor sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengakui masih banyak akses menuju destinasi wisata di Sumbawa yang belum memadai. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang kurang baik dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan menghambat perkembangan potensi wisata daerah. Karena itu, koordinasi terus dilakukan bersama OPD teknis dan pemerintah desa yang memiliki kawasan wisata. Pemerintah desa diharapkan ikut mendukung pembangunan sarana penunjang wisata melalui program pembangunan desa. Tata Kostara menegaskan, infrastruktur menuju objek wisata tidak hanya dimanfaatkan wisatawan, tetapi juga digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, termasuk menuju lahan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya.
7: Ya, memang bersama dengan ya pemangku kepentingan desa juga kita juga sudah. Ya, sambil kita jalan. Ya, mudah-mudahan lah dengan dana yang sedikit ini, ya karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada juga kepentingan lain masyarakat yang menuju ke lahannya itu kan. Ya, itu sambilan bisa numpang di situ. Ya, mudah-mudahan juga dia dana lebih lainnya bisa dikerjakan oleh teman-teman di Dinas PU misal untuk jalan dan lain-lainnya.
8: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan fasilitas wisata di kawasan pesisir yang saat ini masih menjadi kebutuhan utama. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait dapat mempercepat pembangunan infrastruktur wisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat.
0: Peningkatan sarana dan prasarana di Nusa Tenggara Barat masih perlu ditingkatkan. Masyarakat meminta pemerintah maupun pengelola wisata untuk menambah sarana prasarana. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Saya Iwayan Parnaditya dari Batulayar, Lombok Barat. Untuk tanggapan saya ya, sebenarnya fasilitas pariwisata ini sudah cukup bagus, tapi cuma di beberapa tempat, misalnya di Senggigi, seperti toiletnya yang dibilang tadi, kurang memadai, bahkan tidak ada malah. Padahal di Senggigi itu bisa berkembang menjadi tempat wisata yang bagus ya, nak.
10: Dengan Rahmat Setiawan dari Kota Bima. Di harapannya semoga pariwisata di NTB ini bisa semakin dimaksimalkan.
11: Nada dari Lotim. Harapannya untuk kedepannya mungkin fasilitasnya ditingkatkan, terutama untuk yang disabilitas. Kemudian untuk sampah, biasanya banyak sampah yang berserakan. Masih minim tempat sampah di tempat umum, yang masalah-masalah yang sering ditemui kalau sedang berpariwisata.
12: Perkenalkan, saya Babes Kena Saputra, alamat saya di Gebang Baru. Ya, mungkin bisa ditambah-tambahin mungkin infrastrukturnya seperti akses untuk masuknya itu, terus kamar mandinya mungkin, sama UMKM-UMKM kecilnya mungkin bisa dibantu di sana.
13: Perkenalkan, nama saya Husnan Al-Kosopetra dari Beten Kekale. Untuk infrastruktur, serasa juga untuk di NTB yang dibilang untuk NTB menunia, serasa masih kurang karena kenapa? Suntikan-suntikan dana yang ada untuk pariwisata itu hanya itu-itu aja. Dan juga yang tidak diperhatikan di wilayah selatan, karena kenapa? Banyak sekali infrastruktur yang masih kurang di sana, tapi dari pemerintah pun ingin memajukan, tapi tidak ada dana spesial pun untuk membantu. Air pun masih susah di sana.
14: Saya Tati dari Turide.
15: Kalau saya wisatanya biasanya ke ini, ke Lembar, Cepante, Cemara gitu. Jalannya itu masih dia pakai kayu kayak, tapi waktu itu pernah saya kesana agak pakai bambu itu, tapi sekarang udah bagusan, tapi lebih baik dia pakai kayak aspal gitu.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya memeratakan pengembangan destinasi wisata di berbagai wilayah. Salah satu langkah yang disiapkan yakni melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah atau RIPARDA sebagai arah pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lombok Tengah. Lalu seperti apa garis besar pengembangan wisata yang disiapkan pemerintah daerah? Berikut rangkuman wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Sekda Lombok Tengah, lalu Firman Wijaya.
16: Pak Sekda, Lombok Tengah dikenal menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak objek wisata. Nah, ke depan bagaimana untuk gambaran pengembangannya?
1: Arah ke depan tentunya bagaimana pariwisata ini berkelanjutan. Baik dari aspek lingkungan, ketahanan budaya, dan peran serta masyarakat. Ya, jangan sampai ya, pariwisata ini hanya berkembang ya, dalam bentuk infrastrukturnya, akomodasi, ya, dan berdampak pada kerusakan lingkungan, masyarakat menjadi penonton, ini, ya, dan terutama tergerusnya budaya lokal.
16: KEK Mandalika menjadi salah satu objek wisata yang dianggap pengembangannya ini cukup signifikan. Nah, bagaimana dengan objek wisata yang mungkin ada di wilayah tengah Lombok Tengah atau mungkin utara Lombok Tengah, Pak Sekda?
1: Makanya salah satu yang harus kita siapkan itu kan RIPARDA ya. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah itu sudah jadi. Kemudian kita kolaborasikan dengan, kalau RIPARDA itu kan anunya ya, pelakunya yang disiapkannya. Nah, tentunya ruang ini juga harus disiapkan ya, agar tadi bisa memenuhi keberlanjutan lingkungan, peran serta masyarakat, ketahanan budaya. Rencana detailnya sudah kita siapkan, rencana detail tata ruang ini. Ada pengaturan-pengaturan di rencana detail tata ruang itu. Pola ruangnya, zonasinya bagaimana, tadi untuk mendukung yang tiga itu.
16: Kira-kira yang mana akan didahulukan, wilayah utara?
1: Kita tidak memilah seperti itu, ya. Ini kan harus diselesaikan semua, tetapi dengan keterbatasan itu kan tidak bisa kita pernah selesaikan secara serentak semua. Ya, maka kita dulu yang KEK sudah selesai dengan kawasan sekitar KEK-nya. Ya, walaupun dalam pelaksanaannya itu ada kendala-kendala, itu sedang kita tegakkan. Kemudian Silong Plana sekitarnya sudah ada kita tegakkan. Nah, kita nanti akan bergerak ke wilayah utara. Ya.
16: Bagaimana dengan infrastruktur, Pak Sekda, atau mungkin sarana prasarana di objek wisata, baik itu yang menyangkut toilet, air bersih, dan sebagainya?
1: Kalau infrastruktur transportasi, ya, dapat kami katakan itu alhamdulillah sudah siap melayani. Kalau ada pertanyaan sampai ke destinasi, itu yang belum, ya. Tetapi di beberapa spot kenapa tidak sampai ke destinasi, itu sudah masuk kawasan yang kepemilikannya itu di luar kepemilikan Pemda dan status jalannya adalah non status. Yang jadi tantangan kita adalah di penyediaan air bersihnya.
17: Toilet gitu ya
1: berarti. Sama sanitasi ini juga jadi tantangan kita. Ya. Sekarang yang sedang kita ikhtiarkan untuk air minum ya dulu ya. Infrastruktur dulu. Air minum yang jadi tantangan itu sedang kita siapkan ya. Dan kita siapkan, makanya pada kesempatan ini kita akan ketemu sama anggota DPR ya. Di situ nanti kita akan diskusi bagaimana dukungan para wakil kita di pusat itu untuk bisa mendorong penyediaan infrastruktur-infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat, tetapi juga memenuhi kebutuhan di destinasi. Ya.
16: Terakhir, Mi, penekanan kita untuk pengelola objek wisata?
1: Ini peningkatan kapasitas itu yang paling penting. Makanya Dinas Pariwisata juga buat tol, peningkatan kapasitas pelaku, pelaku pariwisata. Itu yang menjadi garda depan itu masalahnya.
16: Terima kasih, Mi, atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah pusat kembali memberikan kelonggaran agar aktivitas ekspor tetap berjalan di tengah belum optimalnya operasional smelter. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Iya kan AMT sudah mengajukan lagi untuk

0: pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari aktivitas tambang dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat.
1: Iya kan, IMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat karena berakhirnya masa waktu dari izin ekspor yang kemarin. Karena memang realnya smelter itu sampai dengan hari ini belum rampung semua untuk bisa memproses hilirisasi dari produksi aman. Sehingga opsi berikutnya harus ekspor.
0: Menurut Fauzal, jika ekspor dihentikan, sementara kapasitas smelter belum optimal, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian NTB akan menurun dan berisiko memicu kontraksi ekonomi pada triwulan berikutnya. Meski demikian, Fauzal mengaku optimis, pemerintah pusat masih membuka peluang perpanjangan izin ekspor, meskipun saat ini tidak ada kondisi luar biasa seperti sebelumnya.
1: Iya, itu kan kalau tidak salah berlakunya 6 bulanan mungkin ya, 6 bulan. Setiap 6 bulan mereka harus perpanjang untuk ekspor konsentrat itu. Kita berharap dapat izin sih sebenarnya, karena kalau dia tidak dapat izin pasti terkonstruksi pada pertumbuhan. Iya. Iya, kalau pusat selama itu bisa jadi alasan pembenarnya sama dengan ketika izin pertama kemarin dikeluarkan, saya kira tidak ada alasan pusat untuk tidak mengiyakan ya untuk ekspor ini, karena rate-nya memang smelter itu belum selesai.
0: Sebelumnya, pemerintah pusat memberikan izin ekspor konsentrat kepada AMNT pada November 2025 dengan masa berlaku 6 bulan. Izin tersebut diberikan setelah terjadi force majeure yang menyebabkan operasional smelter terhenti sejak Juli 2025.
2: Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman, liquid, dan sesuai prinsip syariah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Anggota Badan Pelaksana BPKH Arif Mupraini di Mataram menyebutkan, total dana yang dikelola BPKH hingga Mei 2026 mencapai 180 triliun rupiah. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah dengan tingkat risiko terukur. Arif menegaskan, BPKH menerapkan strategi kehati-hatian dengan menjaga likuiditas tinggi. Bahkan, lembaga ini wajib mempertahankan aset likuid minimal 2 kali kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
4: Yang ngatur porsi-porsinya adalah rencana kerja anggaran tahunan BPKH yang diajukan ke Komisi 8 untuk subject to be approved.
3: Arif menambahkan, dana setoran awal jamaah tetap utuh. Sementara itu, hasil pengelolaan investasi atau nilai manfaat digunakan untuk membantu menekan biaya penyelenggaraan haji. Nilai manfaat tersebut disalurkan melalui 3 mekanisme, yakni subsidi biaya haji agar biaya tidak melonjak, tambahan saldo dalam rekening virtual jemaah, serta penyediaan uang saku atau living cost bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
4: Nilai manfaatnya ini dibagi ke 6 asnaf, pendidikan dakwah, sosial keagamaan, pelayanan haji, kesehatan, sarana perasaan peribadat, ekonomi umat, dan tanggap darurat.
3: Sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH juga memperkuat layanan transparansi melalui aplikasi BPKH APPPS. Aplikasi ini memungkinkan jemaah memantau nilai manfaat dan status antrean secara langsung. Arif menegaskan, langkah ini dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi keraguan publik terhadap pengelolaan dana haji.
2: Dinas Perdagangan Disda Kota Mataram memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg menjelang Idul Adha. Langkah tegas diambil setelah ditemukan pangkalan resmi yang menjual gas melon di atas harga eceran tertinggi head yang telah ditetapkan pemerintah. Fatmawati melaporkan.
5: Masing-masing pangkalan itu menerima sesuai dengan kuota yang mereka masing-masing terima. Nah, ini ada timbul masih panik buying masyarakat.
6: Sejumlah pangkalan LPG di Kota Mataram kedapatan menjual tabung gas LPG bersubsidi 3 kg seharga Rp20.000 melampaui harga eceran tertinggi yakni Rp18.000 per tabung. Temuan ini diperoleh dari hasil pemantauan lapangan yang disertai bukti video dan wawancara langsung. Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Bapokting Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida menegaskan pelanggaran dilakukan oleh pangkalan resmi bukan pengecer. Disdak pun langsung melaporkan kasus tersebut ke Hiswana Migas dan Pertamina.
5: Oh, kemarin ada di salah satu wilayah Kota Mataram, ada pangkalan misal yang menjual di atas HET itu 20 ribu dia. Di pangkalan ini, ketika kami menemukan video dan langsung ada wawancara di mereka menjual harga 20 ribu, itu langsung kami bersurat ke Pertamina dan ke Hiswana dan itu langsung keluar surat tegurannya. Seperti apa? Mereka ditegur tadinya mendapat kuota misal 35 dikurangi menjadi 10. Itu peringatan pertama. Nah itu

0: Makanya kalau bagi masyarakat misalnya yang menemukan hal seperti itu, jangan hanya laporan berupa lisan. Minta tolonglah ada video gitu loh. Apa namanya yang bisa kita menjadikan bukti. Nah, itu kami nanti ketindak lanjuti. Ini kalau tidak salah sekitar 3 kemarin pangkalan yang sudah kami tindak lanjuti.
1: Menurut Nida Sapaan Sri Wahyunida, kondisi ini tidak lepas dari kepanikan masyarakat akibat isu kelangkaan LPG di tingkat pengecer. Padahal secara distribusi pasokan ke pangkalan tetap berjalan normal sesuai kuota. Ia menambahkan sejauh ini adanya pembatasan kuota distribusi ke pengecer, yakni 10%. Hal itu dilakukan untuk memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran bagi rumah tangga, dan Disdak tidak tinggal diam setelah menemukan pelanggaran, pihaknya langsung bersurat ke Pertamina dan Hiswana Migas. Sanksi pun segera dijatuhkan kepada pangkalan yang melanggar. Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan praktek serupa di lapangan.
2: Pemerintah Desa Sesela terus mematangkan persiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Hingga saat ini, proses perekrutan anggota masih berlangsung dan menyasar seluruh lapisan masyarakat Desa Sesela tanpa terkecuali. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
3: Sampai sejauh ini kami masih persiapkan untuk merekrut anggota KDMP pada seluruh masyarakat Desa Sesela.
4: Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, kembali mencatat langkah besar dalam penguatan ekonomi masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, kini telah mencapai progres pembangunan hampir 100% dan tinggal menunggu kelengkapan sarana serta prasarana dari pemerintah pusat sebelum resmi beroperasi. Kepala Desa Sesele Taufik menyampaikan, pihaknya kini fokus memperluas partisipasi masyarakat agar koperasi tersebut benar-benar menjadi wadah bersama yang bermanfaat bagi seluruh lapisan warga. Ia menegaskan kehadiran KDMP diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sesele, khususnya dalam penguatan ekonomi berbasis desa. Menurutnya, keanggotaan koperasi akan diprioritaskan bagi para pedagang di Desa Sesele agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari ekosistem usaha yang dibangun melalui koperasi tersebut. Meski demikian, pemerintah desa tidak menetapkan target jumlah anggota secara kaku. Semua masyarakat yang memiliki keinginan untuk bergabung akan diterima sebagai bagian dari koperasi.
3: Ya, jadi itu sudah disebar brosur kepada pengurus KDMP, Ketua Kopdes, dan yang lain. Kalau bisa anggota ini, khususnya yang pedagang-pedagang di Desa Sesele harus dia ikut menjadi anggota KDMP. Kalau dibutuhkannya sih, yang jelas semua masyarakat Desa Sesele yang mau gabung, kami sementara ini tidak ada target gitu. Untuk gerainya masih bisa dikatakan 100% lah untuk persiapannya. Makanya dari pengurus Kopdes sudah langsung merekrut anggota.
4: Taufik mengungkapkan target operasional KDMP diharapkan bisa terrealisasi secepat mungkin. Namun pihak desa masih menunggu dukungan dari pemerintah pusat, terutama terkait pengadaan barang, kendaraan, dan fasilitas penunjang lainnya.
2: Kabupaten Dompu terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah pemasok ternak unggulan di Indonesia. Kesehatan ternak asal Dompu disebut terjamin aman untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha setiap tahunnya, termasuk untuk pengiriman ke wilayah Jabodetabek. Mustahidin melaporkan.
5: Kepercayaan daerah lain terhadap kualitas dan kesehatan ternak asal Dompu terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu terlihat dari bertambahnya kuota pengiriman ternak keluar daerah yang diberikan kepada Kabupaten Dompu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Dr. Hewan Mujahidin, mengatakan sistem peternakan di Kabupaten Dompu kini semakin maju dengan penerapan pola peternakan intensif yang mulai dijalankan para peternak. Adanya sistem intensif itu yang dijalankan peternak dengan sistem manajemen biosecurity membuat ternak di Kabupaten Dompu semakin baik. Menurutnya, penerapan biosecurity menjadi hal paling penting dalam mencegah penyebaran penyakit hewan sejak dini.
6: Biosecurity sangat penting karena dari biosecurity lah semuanya bermula penularan penyakit segala macamnya, sehingga bisa kita antisipasi lebih awal dengan biosecurity yang bagus.
5: Jelaskan, peningkatan kualitas kesehatan ternak menjadi salah satu alasan tingginya permintaan ternak asal Dompu di berbagai daerah, terutama menjelang Idul Adha. Untuk kuota keseluruhan pengiriman ternak keluar daerah, Kabupaten Dompu tahun ini memperoleh alokasi sebanyak 13.500 ekor. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2025 yang hanya sebanyak 11.000 ekor. Sementara khusus kebutuhan Idul Adha di wilayah Jabodetabek, kuota pengirimannya juga mengalami lonjakan signifikan. Jika tahun 2025 hanya sebanyak 600 ekor, kini meningkat menjadi 2.000 ekor. Dalam setiap progres pengiriman ternak keluar daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu menerapkan pemeriksaan kesehatan secara berlapis guna memastikan ternak yang dikirim benar-benar sehat dan layak. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
2: Berita olahraga, KONI Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh cabang olahraga cabur yang mengikuti Pelatda Sangkareang dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan yaitu pelaksanaan program tryout secara merata bagi seluruh cabur sebagai ajang evaluasi kesiapan atlet. Ketua KONI Kota Mataram, Haji Firat Pariska, mengatakan tim Pelatda Sangkareang terus memberikan dukungan kepada seluruh cabur dalam rangka persiapan Porprov. Menurutnya, tryout memiliki peran penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet setelah menjalani program latihan.
7: Kami, KONI Kota Mataram melalui tim Pelatda Sangkareang selama ini selalu mensupport seluruh cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI Kota Mataram, terutama yang terutama dalam rangka untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi. Seperti yang sudah-sudah, yang tiga sebelumnya, bahwasanya ternyata memang setelah kami melihat tryout ini dibutuhkan untuk melihat evaluasi. Jadi kami tentunya akan mendorong seluruh cabang olahraga.
2: Firats menegaskan tidak ada cabur yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tryout. Seluruh cabur yang masuk dalam Pelatda Sangkareang akan didorong mengikuti program tersebut sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan performa atlet. Firats berharap pelaksanaan tryout dapat meningkatkan mental bertanding, pengalaman kompetisi, serta kemampuan teknis atlet Kota Mataram. Dengan persiapan yang lebih matang, KONI optimistis prestasi Kota Mataram pada Porprov Juli 2026 akan meningkat. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya memeratakan pengembangan destinasi wisata di berbagai wilayah. PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Jangan lewatkan opini publik, klarifikasi, dan Halo RRI. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 11 Mei 2026. Upaya wujudkan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat menjadi topik hari ini. Dan tentunya nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Mungkin ada dari Anda yang saat ini tinggal di dekat begitu ya sejumlah objek wisata di Nusa Tenggara Barat, atau mungkin juga ada dari Anda yang menjadi pelaku pariwisata. Anda bisa berpendapat melalui diskusi pagi hari ini, pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Berbicara terkait dengan pariwisata berkelanjutan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata sudah menunjukkan komitmennya untuk mendukung ataupun mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, tentunya di bawah kepemimpinan Iqbal Dinda yang saat ini baru berjalan menuju 2 tahun begitu ya. Nah, ini pun tentunya diharapkan nantinya bisa memberikan dampak yang positif, baik itu terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat lokal. Berdasarkan statement dari Kepala Dinas Pariwisata, ada beberapa ataupun sudah ditetapkan 3 indikator utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Salah satunya yaitu quality of experience, kemudian juga quality of profit hingga quality of environment. Nah, ada 3 poin ataupun 3 indikator yang akan dilanjutkan. Ada yang bergabung? Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Pak Amir di Batu Layar, Mbak.
0: Ya, silahkan Pak Amir.
1: Narasumber kita hadir atau masih OTW ini?
0: Nanti narasumber akan coba bergabung pada sesi kedua pukul 8:30. Nanti kita akan langsung berdiskusi bersama dengan langsung praktisi pariwisata NTB, Bapak Abdul Hadi Faisal. Pak Amir, silakan.
1: Soalnya kita hanya beropini aja, enggak ada yang dengarkan, repot juga gitu kan.
0: Iya. Silakan, mungkin ada opini yang ingin disampaikan?
1: Ya, beberapa kali kita ikuti opini publik ini, ya kan. Nah, narasumbernya ini kan kadang jarang ada di tempat atau mobile gitu kan. Ini saya usul.
0: Iya. Pak Amir? Ya, nampaknya terputus. Silakan pendengar, kami mengundang Anda bergabung. Bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Mungkin ada juga, silakan, pendapat selain Pak Amil tadi. Kami masih membuka ruang diskusi dan juga tentunya masih membahas terkait dengan upaya dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan ataupun mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Tadi di awal sudah di... ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana? Ya, nampaknya terputus lagi pendengar. Kami kembali ingatkan, Anda mungkin yang ingin bergabung silakan bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan pariwisata berkelanjutan di NTB secara umum, baik itu yang ada di Pulau Lombok, kemudian juga di Pulau Sumbawa. Sudah ada 3 indikator tadi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pariwisata. Maksud kami pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama tadi quality of experience, kemudian juga quality of profit hingga quality of environments. Tentu dalam hal ini pemerintah provinsi akan mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan tidak hanya di Pulau Lombok tadi namun juga di Pulau Sumbawa. Dan tentunya juga dengan 3 komitmen tadi akan dibangun dengan kolaborasi yang baik itu antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian juga memperkuat sinergi dengan pelaku perindustri pariwisata hingga masyarakat itu sendiri. Nah, yang dianggap penting juga, yang menjadi aspek penting gitu ya, agar mendapat perhatian adalah pengelolaan limbah, khususnya yang ada di kawasan wisata. Nah, di Nusa Tenggara Barat mungkin sebagai contoh saat ini di kawasan wisata bagian KEK Mandalika, kawasan ekonomi khusus Mandalika saat ini memang ITDC selaku pengembang dari kawasan ekonomi khusus Mandalika sudah mulai menerapkan tadi bagaimana pengelolaan limbah dari sampah yang dihasilkan dari beberapa objek wisata yang dari kawasan Mandalika. Nah, pengembangan ataupun pengelolaan sampah ini pun turut melibatkan masyarakat secara umum agar benar-benar kehadiran Mandalika ini bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya bagi pelaku pariwisata namun juga untuk masyarakat yang ada di sana khususnya di 5 desa penyangga KEK Mandalika. Untuk itu silakan pendengar, mungkin ada dari Anda juga yang saat ini menjadi pelaku pariwisata atau mungkin juga tinggal di sekitar objek wisata. Kemudian juga dilibatkan atau mungkin juga ada saran terkait dengan bagaimana pengembangan pariwisata berkelanjutan. Silakan, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Perusatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung, pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Tentunya kami masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat, tentu saat ini pemerintah daerah begitu sudah memfokuskan 3 langkah untuk tadi mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Salah satunya melalui peningkatan kualitas kunjungan melalui MAIS, kemudian juga sport tourism, kemudian juga ada pembiayaan syariah hingga ada dukungan dengan penyusunan guidebook pariwisata yang berkualitas. Nah, strategi ini pun diklaim melibatkan penguatan keterlibatan masyarakat lokal itu sendiri, kemudian juga pelestarian budaya serta gerakan wisata bersih yang tentunya diharapkan bisa memberikan dampak jangka panjang, baik itu untuk lingkungan dan juga ekonomi. Adapun poin-poin utama tadi, begitu yang mungkin dijelaskan dari beberapa poin utama yang dijelaskan tadi untuk penyusunan panduan resmi atau guidebook ini memang tujuannya begitu ya untuk memetakan kawasan dengan infrastruktur yang ramah lingkungan dan juga yang penting adalah terencana hingga bertujuan untuk mencapai dengan standar kelas dunia. Dan ini juga searah begitu ya dengan tujuan dari pemimpinan Iqbal Dinda yaitu mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang mendunia. Kemudian juga adanya diversifikasi produk wisata, salah satunya fokus dalam pengembangan MICE, yaitu meeting, incentive, kemudian juga convention hingga exhibition. Nah, kemudian juga ada sport tourism, yang ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan juga durasi kunjungan wisatawan. Yang saat ini menjadi sport tourism unggulan memang di Nusa Tenggara Barat ini, yaitu kehadiran KEK Mandalika. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Jai.
1: Ya, silakan Pak Jai.
2: Oke. Ya, kita lanjut ya.
1: Silakan.
2: Kalau berbicara masalah pariwisata, saya sangat tertarik. Di mana kemajuan pariwisata, terutama di wilayah utara, itu luar biasa sekali. Dari pengamatan saya. Nah, kemajuan pariwisata ini sudah didukung oleh infrastruktur yang sudah memadai. Hanya saja keinginan saya begitu, mudah-mudahan bisa diakomodir. Salah satu kenyamanan pariwisata itu adalah yang pertama sekali adalah tentang kebersihan. Baik kebersihan di sekitar pantai ataupun di sekitar hotel-hotel itu. Salah satu pengamatan daripada bule-bule yang datang dari luar negeri itu adalah tentang kebersihan. Contoh saja ya, pada saat terjadinya kekotoran yang muncul di Kuta Bali itu, banyak pariwisata mengeluh begitu. Bahkan dia keluar dari Pulau Bali saat itu, dia menuju ke Gili Trawangan begitu. Itu yang saya amati begitu. Jadi salah satunya adalah tentang kebersihan dan yang kedua tentang ketertiban. Ketertiban pedagang asongan dan ketertiban yang lainnya. Itu dua itu dulu dia kan ditanamkan kepada masyarakat. Yang pertama tentang kebersihan, yang kedua tentang ketertiban kita. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan masukan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Jaya. Ya, kita akan menutup diskusi pagi hari ini. Pendengar, nanti untuk beberapa mungkin poin pendapat dari Pak Jaya, kemudian juga tadi Pak Amir, tentu kita nanti akan membahasnya langsung bersama dengan praktisi pariwisata pada sesi kedua bersama dengan Bapak Hadi selanjutnya. Pendengar, kita akan menanti. Kita akan sama-sama mengikuti Warta Berita Jakarta berikut ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Madya Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan.